yang berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jadi jangan lewatkan juga harga spesial khusus member Informa. Yuk segera download aplikasi Informa di App Store maupun Google Play dan nikmati berbagai keuntungan mulai dari harga spesial member, free delivery dan juga instalasi hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impianmu dengan pilihan Informa elektronik mulai dari TV, AC, kulkas hingga mesin cuci, semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan pilihan merek terpercaya. Belanja makin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri dan CIMB Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi tunggu apa lagi? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari, Jalan Ahmad Yani Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu.

Telepon Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu. Mungkinlah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90.8 FM Radio Rere Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Radio barengan sama Linsa di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radio di pagi hari ini. Gimana teman Radio, sudah semangat pagi hari ini? Harus semangat terus apapun aktivitas dan rutinitas kamu hari ini, semoga tuntas sampai selesai dan juga lancar-lancar saja. So teman Radio, Linsa mau tanya kamu nih. Kapan terakhir kali belajar hal yang baru? Bukan kapan terakhir kali ketemu ya. Kamu pernah tidak berhenti sebentar dan tanya kira-kira kapan ya saya terakhir kali belajar sesuatu yang betul-betul bisa dibilang hal yang baru untuk kamu? Dan memang apa ya, belajar tidak selalu berarti kalau kita duduk di kelas ataupun juga baca buku teman berdua, tapi bisa sederhana untuk belajar masak, untuk bahasa asing, untuk edit video, fotografi, public speaking, bahkan sampai belajar untuk pakai teknologi ataupun juga aplikasi baru teman berdua. Karena di tengah perkembangan yang sangat cepat ini, pastinya kebiasaan untuk terus belajar semakin penting juga teman berdua ya. Bukan karena kita harus kuasai semuanya teman berdua, tapi karena memang yang kita butuh dan juga kemampuan kita di dunia kerja ini pastinya terus berubah teman Pradua. Karena menariknya juga saat ini belajar itu jadi jauh lebih gampang juga. Ada banyak video tutorial, terus juga dari podcast, dari kelas-kelas online, buku digital, bahkan sampai komunitas ini bisa jadi tempat untuk bertukar ilmu, bertukar pengetahuan juga teman Pradua. Dan tidak perlu tunggu banyak waktu ataupun juga uang, cukup mulai dari satu hal kecil yang memang ya ingin kita kuasai juga teman Pradua. Dan pastinya belajar sesuatu yang baru hari ini bisa jadi bekal penting untuk masa depan kita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Semada, selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Linsa di pagi hari ini ya, teman Pro 2. Kita bahas nih, teman Pro 2 di pagi ini adalah kapan terakhir kali kamu belajar hal yang baru nih. Karena banyak orang yang anggap kayaknya belajar harus yang selalu serius dan ikut kursus, bahkan ikut dapat sertifikat juga teman Pro 2. Padahal sebenarnya proses belajar bisa terjadi dari aktivitas sehari-hari nih. Kalau misalnya kita belajar atur keuangan, itu adalah proses belajar. Terus kita belajar untuk buat konten pakai AI ataupun juga bicara depan umum, atau bahkan belajar kelola waktu, semuanya itu adalah keterampilan baru teman Pradua. Pastinya yang penting adalah bukan seberapa cepat kita kuasai ya, tapi bagaimana kita konsisten untuk terus berkembang. Apalagi sekarang sumber belajar ini punya tersedia deh di mana-mana teman Pro 2, dan juga pastinya gampang untuk diakses. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, entah itu kita ikuti kelas singkat, kita rajin baca, ataupun juga langsung coba sesuatu yang baru juga teman Pro 2. Jadi jangan merasa harus langsung jago ya, karena tujuan untuk belajar ini teman Pro 2 pastinya bukan jadi sempurna dalam satu hari, tapi jadi sedikit lebih baik dibandingkan diri kita yang kemarin.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

0: Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

Teman Radua, pastinya dunia kerja bisa dibilang terus berubah ya. Teknologi semakin berkembang, kecerdasan buatan juga semakin banyak dipakai. Dan pastinya teman Radua, semua jenis pekerjaan baru mulai bermunculan juga nih. Karena itu pastinya punya kemauan untuk terus belajar ini jadi salah satu bekal penting ya untuk generasi muda. Bukan karena kita harus kuasai semua bidang ya teman Radua, justru yang penting adalah kemampuan untuk beradaptasi. Misalnya kalau kita punya kemampuan desainnya, kita bisa tambah skill editing video teman Radua. Dan kalau suka jual, berjualan ya, kita bisa belajar digital marketing. Dan kalau tertarik dengan teknologi, kita bisa mulai untuk pahami penggunaan AI. Dan satu kemampuan ini bisa dikembangkan jadi kemampuan lainnya juga. Dan semakin banyak keterampilan yang kita miliki teman Radua, semakin banyak juga peluang yang pastinya bisa kita coba juga. Jadi jangan takut untuk mulai dari nol, karena setiap orang yang ahli hari ini itu pasti pernah jadi pemula sebelumnya.

Teman radio, teman terbaik kamu pastinya belajar sesuatu yang baru tidak harus dimulai dengan target yang besar ya. Mulai dengan satu hal yang sederhana adalah pelajari satu fitur baru di aplikasi yang mungkin kamu sering pakai. Terus juga tidak ada salahnya untuk baca satu artikel, terus juga tonton tutorial, tonton podcast biar dapat ilmu yang baru. Terus belajar bahasa asing juga teman radio, ataupun mungkin cari sesuatu yang selama ini buat kita penasaran. Jadi kebiasaan kecil seperti ini kalau dilakukan secara konsisten ini bisa membentuk kemampuan baru. Dan yang paling penting adalah jangan merasa terlambat untuk belajar, karena memang perkembangan teknologi dan perubahan zaman ini buat proses belajar bukan lagi sesuatu yang berhenti setelah sekolah ataupun juga kuliah teman pradua. Pastinya belajar adalah proses yang bisa terus dilakukan sepanjang hidup kita. Jadi pertanyaannya bukan kapan terakhir kali kita belajar sesuatu yang baru, tapi hari ini apa satu hal baru yang kita pelajari teman pradua. Selamat teman radio di 54 menit lepas dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa Kiri untuk topik kita di pagi hari ini. Teman radio, kita masih bersama untuk Dispada. Selamat pagi teman radio, pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita di topik moderasi beragama. Kira-kira akan bahas soal apa teman radio? Pastikan tetap stay terus di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Hai hai teman Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Kita masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, pagi hari ini ya, matahari sudah semakin tinggi ya teman Pro 2. Mungkin kamu pagi ini udah semangat, udah minum kopi. Oke deh teman Pro 2, di akhir kebersamaan sepeda kita bahas soal topik teman Pro 2, dimana adalah komentar netizen dan juga perbedaan. Kamu pernah tidak lihat kolom komentar yang awalnya mungkin cuma beda pendapat, tapi tiba-tiba ternyata berubah jadi saling serang nih. Apalagi kalau sudah menyangkut soal agama, satu komentar bisa pancing komentar lainnya ya, dan juga muncul entah itu sindiran, entah itu ejekan, atau bahkan ujaran kebencian juga teman berdua. Padahal perbedaan di dalam masyarakat adalah sesuatu yang memang tidak bisa kita hindari dan tidak bisa kita pungkiri juga. Kita bisa beda agama teman berdua, cara pandangnya, budayanya, bahkan cara kita pahami yang namanya persoalan juga. Tapi yang jadi masalah bukan perbedaannya, tapi bagaimana kita respon perbedaan itu teman berdua. Di media sosial kita memang punya kebebasan ya untuk sampaikan pendapat, tapi kembali lagi kebebasan itu harus disertai dengan tanggung jawab juga. Karena sebelum ketik komentar, coba tanyakan satu hal ke diri kamu sendiri juga teman Pro 2, kira-kira kalau kalimat ini disampaikan langsung di depan orangnya, apakah saya tetap berani untuk bicara seperti itu atau tidak teman Pro 2? Karena kalau misalnya jawabannya tidak, mungkin komentar itu memang harus dipikirkan lagi, karena beda pendapat ini sangat dibolehkan teman Pro 2, tapi hormati manusia yang beda dengan kita, tetap harus ada batasnya juga.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Oh, ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo,

Teman berdua di media sosial kita sering ngerasa kayaknya harus memenangkan setiap perdebatan ya. Kalau misalnya ada orang yang punya pandangan beda, kita langsung ingin balas. Padahal sebenarnya tidak semua perbedaan harus berakhir dengan siapa yang menang dan juga siapa yang kalah. Terlebih kalau misalnya pembahasannya menyangkut soal agama juga teman berdua, dan hal-hal yang memang jadi keyakinan masing-masing dan pastinya tidak perlu dipaksakan kepada orang lain juga nih. Karena moderasi beragama ini adalah salah satunya mengajarkan bagaimana kita bisa jalankan keyakinan dengan tegas sekaligus juga tetap hargai orang lain yang pastinya beda juga teman berdua. Contohnya sederhana ya, kita bisa berdiskusi tanpa yang namanya menghina, kita bisa tidak setuju tanpa membenci, dan pastinya kita bisa juga sampaikan keyakinan tanpa memaksakan kepada orang lain. Dan di media sosial teman berdua, kemampuan untuk berhenti sejenak sebelum membalas juga pastinya penting ya, karena kadang komentar yang kita tulis teman berdua dalam 5 detik ini bisa tinggalkan dampak jauh lebih lama. Jadi kalau misalnya kamu dapat perbedaan di internet teman berdua, tidak selalu harus dibalas dengan perdebatan ya. Kadang memang hargai perbedaan justru menunjukkan kalau kita cukup dewasa untuk tidak jadikan semua hal sebagai pertengkaran.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pradua, pastinya media sosial sebenarnya bisa jadi ruang yang kasih, yang apa ya, kita bisa temukan dan juga temui banyak orang dari latar belakang yang pastinya beda-beda nih masalahnya, tapi ruang yang sama ini juga pastinya bisa jadi tempat munculnya prasangka, provokasi dan juga ujaran kebencian. Karena itu pastinya teman Pradua, peranak muda penting ya untuk ciptakan ruang digital yang lebih sehat juga. Caranya adalah tidak harus sesuatu yang besar, mulai dari tidak ikut sebarkan konten yang belum jelas kebenarannya, terus juga jangan mudah terpancing judul provokatif, terus juga bisa hindari menjadikan agama sebagai bahan ejekan. Dan kalau misalnya kamu lihat ada perbedaan pendapat, biasakan diskusi dengan bahasa yang tetap menghargai orang lain, teman Pradu. Karena kembali lagi, jejak digital kita bukan cuma tentang apa yang kita upload ya, tapi juga bagaimana kita lakukan orang lain di ruang digital. Yang pada akhirnya hidup berdampingan bukan berarti kita harus soal punya keyakinan yang sama, tapi kita hanya perlu untuk belajar paham kalau setiap orang punya ruang untuk jalankan keyakinannya juga. Karena beda keyakinan ini bukan alasan untuk bermusuhan, dan beda pendapat teman Pradua bukan alasan untuk saling merendahkan. Dan kalau ruang digital kita bisa lebih adem juga teman Pradua, mungkin kehidupan sehari-hari juga bisa ikut lebih damai.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sebelum lupa Inlopan FM, Radio Rere Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio, jelang tanda waktu pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa Kiri untuk di perjalanan pada hari ini. Karena kita akan masuk ke segmen Santai Siang, teman Radio. Tapi bukan barengan sama Linsa. Ada siapa yang akan nemenin kamu di siang hari ini? Hai!
3: Selamat siang, Linsa.
2: Selamat siang. Transfer energi dulu.
3: Iya. Wah, senang sekali hari ini. Akhirnya kembali berjumpa dengan teman Radio. Ya, di perjalanan santai siang barengan sama Yayan sampai di jam 3 sore. So, buat Linsa, selamat beristirahat.
2: Untuk yang selamat bertugas. Okay, teman Radio yang udah siap untuk menemani kamu di perjalanan santai siang dari pukul 10 pagi sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Minta lagu-lagu yang seru sama Yayan, teman Radio, dan juga akan update kamu beragam informasi. Thank you udah nemenin Linsa di hari ini, teman Radio. Kita masih ketemu lagi besok dan sampai jumpa.

Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.
2: Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nurfatiha. Informasi yang pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Veteran Nasional pada Senin 10 Agustus 2026. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumagaruka bertindak sebagai pimpinan upacara sekaligus menyampaikan amanat mengenai pentingnya menjaga nilai-nilai perjuangan para veteran. Dalam amanatnya, Andi Sumagaruka mengatakan penetapan 10 Agustus sebagai Hari Veteran Nasional memiliki makna sejarah yang mendalam. Tanggal tersebut berkaitan dengan keberhasilan pertempuran Surakarta pada Agustus 1949 yang menjadi salah satu bukti keteguhan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan.
0: Info Pro 2.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Upaya membangun budaya baca di tengah masyarakat menjadi topik dalam program Jaga Malam Obrolan Komunitas RRI Pro 2 Kendari. Perbincangan menghadirkan dua relawan literasi masyarakat yakni Nini Mariana Rayanti Sari Dewi dari Relawan Literasi Masyarakat dan juga Andi Diamasita. Keduanya berbagi pengalaman mengenai peran relawan dalam meningkatkan minat baca sekaligus mendekatkan bahan bacaan kepada masyarakat. Kegiatan literasi tidak hanya berkaitan dengan aktivitas membaca buku, tetapi juga membangun kebiasaan belajar, memperluas wawasan, serta menciptakan lingkungan yang mendorong masyarakat untuk terus mencari dan mengembangkan pengetahuan. Kehadiran relawan literasi dinilai menjadi bagian penting dalam menggerakkan budaya baca di masyarakat. Relawan dapat berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan berbagai sumber pengetahuan dan kegiatan literasi.
0: Info Pro 2.
2: Kita beralih ke informasi yang terakhir, pemerintah Kota Kendari mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Kendari. Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan mengatakan partisipasi masyarakat diperlukan dalam menyemarakan berbagai kegiatan peringatan kemerdekaan di tingkat Kota Kendari. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan peringatan kemerdekaan dapat menjadi bagian dari kebersamaan warga Kota Kendari. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Kendari. Pemerintah Kota Kendari berharap masyarakat dapat terus berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang digelar untuk memeriahkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Demikianlah info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan santai siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai di kampus.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. Ketemu lagi barengan sama Yayan, kita di perjalanan santai siang ya. Saat ini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tentunya Yayan bakal hadir kalau dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Kita awali kebersamaan di santai siang, ada hit list teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang lagi santai sambil dengerin Pro 2, boleh ikutan request lagu, kita buka sampai di jam 12 siang nanti. Kamu bisa join di via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital ya. Tentunya bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu via DM Instagram di @pro2kendari juga boleh. Jangan lupa di follow dulu akun Instagramnya ya teman Pro 2. Kamu juga bisa join di WhatsApp kita di 0821-8830908. So sambil nungguin teman-teman Pro 2 buat join request lagu favoritnya di siang hari ini, tentunya Ian juga bakal hadirkan beberapa sajian lintas nada ke ruang dengar kamu. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan hitlist siang hari ini ya. Dan masih mempersamai juga untuk teman-teman Pro 2 yang mau ikutan request lagu favoritnya di siang hari ini. Tentunya bisa kamu join di via WhatsApp kita di 08 21 88 30 908. Oke, sudah ada nih dari teman Pro 2 nih, dari K1598. Katanya mau request lagunya Dipa Barus dan juga Hindia Nafas dan Afgan Kacamata. Lagunya katanya buat teman-teman Pro 2 yang lagi mendengarkan di siang hari ini. Oke deh kalau gitu, langsung aja kita hadirkan ke ruang dengar kamu ya. Ada Dipa Barus dan juga Hindia Nafas.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @rri_kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama di perjalanan santai siang, tepatnya di Hitlist ya. Masih buka requestan juga sampai di jam 12 siang nanti. Buat kamu yang mau dengerin lagunya diputerin gitu ya di Pro 2, boleh langsung join untuk request lagu favorit kamu, teman Pro 2. Caranya gampang banget, kamu tinggal join aja di via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital. Tentunya bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu. Via DM Instagram di @pro2kendari juga boleh, di WhatsApp kita di 0821 883 0908.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Masih bersama di perjalanan santai siang ya. Kalau ngomongin soal siang hari nih, teman Pro 2 seringkali menjadi waktu di mana banyak orang tuh mulai merasakan penurunan energi setelah beraktivitas sejak pagi. Tapi sebuah kebiasaan sederhana seperti dengerin musik ternyata tuh bisa memberikan dampak positif bagi kesehatan mental maupun juga produktivitas, teman Pro 2. Nah, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa musik ini mampu membantu meningkatkan suasana hati saat rasa lelah atau jenuh tuh mulai muncul di tengah hari. Mendengarkan musik ini dengan tempo yang sesuai ini bisa memicu pelepasan hormon dopamin yang punya peran dalam menciptakan perasaan bahagia. Hal ini juga nih, teman-teman, yang membuat seseorang tuh lebih bersemangat untuk melanjutkan aktivitas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang ya. Masih barengan sama Yayan di sini. Masih di hit list juga teman Pro 2 sampai di jam 12 siang nanti. Dan masih menantikan juga teman-teman Pro 2 untuk join request lagu favoritnya di siang hari ini. So, karena memang ya teman Pro 2 kalau siang hari itu sering menjadi waktu di mana banyak orang tuh mulai merasakan penurunan energi setelah beraktivitas sejak pagi ya teman Pro 2. Karena memang musik ini tuh seperti obat gitu yang membuat pikiran dan mental kita kembali sehat teman Pro 2. Karena memang bukan hanya dinilai efektif dalam meningkatkan konsentrasi ya, bagi pekerja kantoran maupun pelajar, musik instrumental atau mungkin lagu dengan ritme yang stabil ini tuh bisa bantu menjaga fokus saat mengerjakan tugas. Dengan berkurangnya gangguan dari lingkungan sekitar, produktivitas juga ikut meningkat teman Pro 2. Di sisi lain, manfaat musik ini juga dirasakan dalam mengurangi stres ya, tekanan pekerjaan yang menumpuk di siang hari kadang tuh bisa memicu kelelahan mental. Nah, mendengarkan musik yang menenangkan ini tuh terbukti mampu menurunkan tingkat stres, menstabilkan detak jantung, serta memberikan efek relaksasi pada tubuh.

0: kapan lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang ya. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan juga teman Pro 2 46 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya Yayan harus tutup ya di jam request kita di siang hari ini. Dan bakal ditutup dengan lagunya Taylor Swift, I Know It, I Know You. Ini kayaknya lagunya Taylor Swift yang lagi naik daun ya teman Pro 2, tapi memang lagunya enak banget sih. Oke deh, kalau gitu langsung aja Ian hadirkan kerangan dengar kamu. Ini dia Taylor Swift.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nah, teman Pro 2, akhir-akhir ini makin banyak ya orang-orang tuh yang mulai tertarik untuk belanja online. Alasannya karena apa? Karena selain murah, bisa dapat gratis ongkir juga nih teman Pro 2. Ini memang menjadi salah satu promosi yang seringkali digunakan dalam bisnis online ya. Apalagi bagi konsumen, biaya pengiriman itu terkadang terasa seperti pengeluaran tambahan yang membuat harga barang ini tuh terlihat lebih mahal. Nah, ketika biayanya dihilangkan, keputusan untuk membeli produk ini bisa terasa lebih ringan meskipun harga barangnya sendiri tuh tidak berubah, teman Pro 2. Menariknya, gratis ongkir ini tidak hanya membuat konsumen tuh lebih tertarik membeli ya, dan promosi ini juga bisa mempengaruhi jumlah barang yang dimasukkan ke keranjang, pilihan toko, hingga keputusan kapan seseorang tuh melakukan pembelian. Tapi memang teman Pro 2 ada beberapa alasan juga kenapa gratis ongkir ini tuh bisa mengubah cara konsumen berbelanja. Informasi selengkapnya bakal Yayan hadirkan ke ruang dengar kamu sesaat lagi. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan si

Teman berdua, kalau ngomongin soal alasan gratis ongkir ini bisa mengubah cara konsumen berbelanja, yang pasti salah satu alasannya itu adalah harga akhir itu terasa lebih murah, teman berdua. Dan konsumen ini biasanya tidak cuma melihat harga produk, tapi juga total biaya yang harus dibayar sampai barang diterima. Nah, ketika ongkos kirimnya dihapus, total transaksi itu terlihat lebih rendah ya dibandingkan dengan pembelian yang masih dikenakan biaya pengiriman. Dan perubahan kecil pada harga akhir ini juga bisa membuat produk itu terasa lebih menarik, bahkan konsumen yang awalnya hanya melihat-lihat itu bisa menjadi lebih terdorong gitu untuk menyelesaikan pembelian karena memang merasa mendapatkan keuntungan tambahan.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini masih

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal ongkos kirim ya, ongkos kirim ini tuh bisa terasa cukup besar juga kalau kita bandingkan dengan harga barang ya teman Pro 2. Membayar biaya pengiriman yang hampir sama dengan harga produk ini bisa membuat konsumen tuh berpikir ulang lagi gitu ya sebelum membeli, dan gratis ongkir ini juga mengurangi hambatan tersebut teman Pro 2. Konsumen jadi lebih terbuka juga untuk membeli barang dengan harga yang relatif rendah karena memang biaya tambahan yang sebelumnya tuh terasa tidak sebanding, sudah berkurang atau bahkan tidak ada. Nah selanjutnya teman Pro 2, gratis ongkir ini tuh bisa mendorong konsumen juga menambah barang. Nah program gratis ongkir ini tuh seringkali punya syarat tertentu, misalnya minimal pembelian teman Pro 2, dan kondisi ini bisa membuat konsumen tuh menambahkan produk lain ke dalam keranjang biar memenuhi batas transaksi. Kalau dari sisi bisnis, strategi ini tuh bisa meningkatkan nilai rata-rata pembelian, dan konsumen mungkin awalnya hanya ingin beli satu barang ya, tapi akhirnya mengambil beberapa produk tambahan karena memang ingin mendapatkan keuntungan dari promo pengiriman.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang ya, teman Pro 2. Kita ngomongin soal alasan gratis ongkir ini tuh bisa mengubah cara konsumen berbelanja, teman Pro 2. Karena memang gratis ongkir ini menjadi salah satu promosi juga ya yang paling sering digunakan di bisnis online. Apalagi bagi konsumen, biaya pengiriman itu terkadang terasa seperti pengeluaran tambahan gitu ya, yang membuat harga barang itu terlihat lebih mahal. Nah, ketika biayanya dihilangkan, keputusan untuk membeli produk tuh bisa terasa lebih ringan, meskipun harga barangnya juga tidak berubah, teman Pro 2. Kalau ngomongin beberapa alasan juga kenapa gratis ongkir ini tuh bisa mengubah cara konsumen berbelanja ya, ya udah spill di awal juga, kalau harga akhir itu terasa lebih murah ya, kemudian membuat konsumen juga lebih berani membeli barang yang murah dan mendorong konsumen juga untuk menambah barang ya, teman Pro 2. Nah, selanjutnya nih teman Pro 2, bisa membuat konsumen tuh membandingkan toko dengan cara yang berbeda, karena biasanya ya ketika beberapa toko tuh menjual produk serupa dengan harga yang hampir sama, biasanya nih biaya pengiriman itu bisa menjadi pembeda, teman Pro 2. Toko yang menawarkan gratis ongkir bisa terlihat lebih menarik ya, meskipun harga produknya tuh tidak paling murah. Akhirnya konsumen ini tuh tidak hanya membandingkan harga barang, mereka juga melihat biaya pengiriman, voucher, minimal pembelian, estimasi waktu pengirimannya, dan juga total harga sebelum menentukan toko yang dipilih.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal gratis ongkir ya, ini bukan sekedar potongan biaya pengiriman, tapi bagi konsumen, promo ini tuh bisa mengubah persepsi terhadap harganya, mengurangi keraguan membeli juga, mendorong penambahan barang, dan juga mempengaruhi pilihan toko, teman Pro 2. Nah, kalau kita lihat dari sisi bisnisnya, strategi ini juga bisa bantu meningkatkan transaksi dan juga nilai pembelian, tapi efektivitasnya tuh tetap bergantung ya pada besarnya subsidi ongkir, kemudian syarat promonya seperti apa, harga produk, dan juga perilaku konsumen yang menjadi target.

0: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita ada di perjalanan sport update ya teman Pro 2. Beragam sajian informasi seputar dunia olahraga tentunya bakal Yayan hadirkan ke ruang dengar kamu. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa?
1: Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sport Update. Kali ini kita update informasi, ada kabar menarik nih yang membuat kamu yang selalu menunggu aksi Timnas Indonesia. Nah, setelah melewati berbagai agenda internasional sepanjang 2026 ini ya, PSSI ternyata nih teman Pro 2 sudah menyiapkan rencana untuk membawa skuad Garuda tuh menghadapi lawan dengan level yang lebih tinggi. Dari Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia tuh direncanakan menjalani pertandingan uji coba ya menghadapi salah satu negara peserta Piala Dunia 2026. Nah, rencananya pertandingan ini tuh digelar pada FIFA Match Day di November 2026 nanti, tepatnya dalam rentang 9 sampai 17 November. Menariknya nih teman Pro 2, periode FIFA Match Day ini memungkinkan Timnas Indonesia tuh memainkan maksimal 2 pertandingan internasional. Jadi kalau rencana ini benar-benar terrealisasi ya, bukan cuma satu pertandingan saja nih yang bisa kita nantikan. Tapi pertanyaannya lawannya siapa ya? Nah, sampai saat ini juga PSSI belum mengumumkan secara resmi negara mana yang bakal menjadi lawan Timnas Indonesia. Tapi sebelumnya dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir memang sudah menyampaikan

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sport update. Kali ini ada kabar positif nih datang dari dunia voli Indonesia. Ada timnas voli putri Indonesia yang kembali menunjukkan perkembangan yang cukup menjanjikan di panggung internasional ya teman Pro 2. Dan posisi Sri Kandi Merah Putih di ranking dunia FIVB ini mengalami perubahan setelah tampil di C5 Cup 2026. Dan Indonesia berhasil mendekati kembali zona 50 besar dunia. Kenaikan peringkat ini juga tidak lepas dari perjuangan timnas Indonesia teman Pro 2, yang mana setiap pertandingan internasional ini memang ya bisa mempengaruhi jumlah poin dan juga posisi sebuah negara di ranking dunia. Dan buat Indonesia sendiri, performa di C5 Cup ini menjadi kesempatan penting untuk menambah modal poin sekaligus juga memperbaiki posisinya. Kalau melihat perjalanan tim putri Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, perkembangan ini tentu cukup menarik ya. Apalagi persaingan di kawasan Asia Tenggara sendiri itu sudah semakin ketat teman Pro 2, yang mana Indonesia juga harus bersaing dengan negara-negara seperti Thailand, Vietnam dan juga Filipina yang juga terus berkembang dan punya tradisi kuat di olahraga voli. Nah, yang bikin menarik ranking dunia ini bukan cuma soal angka di atas kertas. Posisi FIVB ini menjadi salah satu gambaran ya bagaimana level sebuah tim itu dibandingkan negara lain. Karena semakin sering meraih kemenangan, terutama ketika menghadapi tim dengan ranking yang lebih tinggi, peluang mendapatkan tambahan poin ini juga semakin besar teman Pro 2. Artinya, setiap pertandingan internasional punya nilai penting buat Sri Kandi Merah Putih. Dan kalau tren positif ini terus berlanjut, bukan gak mungkin ya Indonesia benar-benar bisa kembali masuk ke 50 besar dunia, bahkan perlahan mengejar posisi yang lebih tinggi. Perjalanan menuju ke sana tentu tidak gampang, konsistensi itu jadi kuncinya teman Pro 2, bukan cuma menang di satu turnamen aja nih, tapi bagaimana timnas voli putri Indonesia bisa terus tampil kompetitif di berbagai ajang internasional.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Teman Produa, ada fakta menarik dari gelaran Piala AFF 2026. Teman Produa ya, turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara ini sudah memasuki fase semifinal. Tapi ada satu hal yang menarik perhatian, Piala AFF 2026 dipastikan tidak akan melahirkan juara baru. Waduh, kok bisa ya? Karena memang nih teman Produa, 4 negara yang berhasil melaju ke semifinal semuanya tuh sudah pernah mengangkat trofi Piala AFF. Jadi siapapun yang nantinya keluar sebagai juara, gelar ini tuh akan kembali menjadi milik negara yang memang tuh sudah punya sejarah juara di turnamen ini teman Produa. Sementara itu perjalanan timnas Indonesia sendiri harus berakhir lebih cepat ya teman Produa. Skuad Garuda finish di posisi ketiga grup A dan gagal melanjutkan perjalanan ke semifinal. Padahal Indonesia datang dengan harapan besar untuk mengakhiri penantian panjang dan akhirnya meraih gelar juara Piala AFF. Seperti yang kita tahu, memang Indonesia punya catatan unik di turnamen ini teman Produa. Garuda juga sudah beberapa kali berhasil mencapai partai final tapi belum sekalipun menjadi juara. Jadi kalau Indonesia berhasil lolos ke semifinal di tahun ini, sebenarnya ada peluang ya untuk menciptakan sejarah baru. Sayangnya kesempatan itu harus tertunda. Dan sekarang persaingan menuju gelar juara tinggal menyisakan 4 tim yang memang semuanya itu sudah pernah merasakan manisnya menjadi champion di Asia Tenggara. Artinya Piala AFF 2026 bukan lagi soal siapa yang menjadi juara baru, tapi siapa yang bakal menambah koleksi gelarnya nih teman Produa. Dan ini juga menunjukkan betapa ketatnya persaingan sepak bola ya di kawasan Asia Tenggara, yang mana negara-negara yang memang sudah punya tradisi juara terus mempertahankan level kompetitif mereka. Buat Indonesia, kegagalan di fase grup tentu menjadi bahan evaluasi nih. Apalagi setelah beberapa tahun terakhir, perkembangan sepak bola nasional juga terus menunjukkan ambisi untuk naik level, dan pengalaman dari turnamen kali ini juga bisa menjadi modal penting untuk kompetisi berikutnya.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan santai siang, masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tentunya Yayan juga masih akan hadir ke ruang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Dan kita bersama di perjalanan Pro 2 Temen ya, teman Pro 2, beragam sajian informasi seputar dunia entertain tentunya bakal Yayan hadirkan ke ruang dengar kamu. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan Pro 2 Temen, teman Pro 2. Ngomongin soal dunia entertain, lagi rame soal Spider-Man. Siapa nih yang masih belum move on dari Spider-Man? Kayaknya bukan cuma kita yang belum move on ya, karena memang Spider-Man Brand New Day ini masih betah banget nongkrong di puncak box office nih, teman Pro 2. Nah, memasuki pekan kedua penayangannya, film terbaru Spider-Man ini masih menguasai box office domestik Amerika Utara. Dan yang lebih kerennya lagi, teman Pro 2, secara global film ini tuh sudah mengumpulkan pendapatan sekitar 1,67 miliar dolar dalam waktu 12 hari. Angka yang bukan kaleng-kaleng ya, teman Pro 2. Kesuksesan ini sekaligus juga menunjukkan kalau pesona Spider-Man ini masih kuat banget di mata penonton, apalagi film ini kembali menghadirkan Tom Holland sebagai Peter Parker alias Spider-Man. Dan kalau kita ngomongin perjalanan Spider-Man versinya Tom Holland sendiri, karakter ini memang sudah melewati banyak fase ya, teman Pro 2, mulai dari Peter Parker yang masih belajar menjadi superhero, berhadapan dengan berbagai villain, sampai harus menghadapi konsekuensi besar dari kehidupan sebagai Spider-Man. Nah, di Brand New Day ini perjalanan itu kembali berlanjut dengan cerita dan juga tantangan yang baru. Makanya tidak heran nih kalau rasa penasaran penonton masih tinggi. Tapi teman Pro 2, ada satu hal lagi yang menarik dari angka box office ini. Film ini bukan cuma sukses membuka pekan pertama, tapi juga mampu mempertahankan posisi teratas di pekan kedua. Artinya antusiasme penonton ini masih kuat ya, dan Spider-Man belum mau turun dari singgasananya. Kalau performanya terus konsisten, bukan tidak mungkin nih Brand New Day ini bakal terus menambah pundi-pundi pendapatannya dalam beberapa pekan ke depan.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Masih bersama di perjalanan Pro2Tainment ya teman Pro2. Ada kabar terbaru nih datang dari Ariana Grande yang kembali membuktikan kalau namanya tuh masih punya kekuatan besar di industri musik dunia. Penyanyi asal Amerika Serikat ini berhasil meraih posisi nomor 1 Billboard teman Pro2 untuk ketujuh kalinya. Nah kali ini pencapaian ini datang lewat album terbarunya berjudul Petal yang resmi dirilis pada 31 Juli kemarin. Dan belum lama setelah dirilis langsung naik ke puncak dong ya. Ya pasti pencapaian ini juga sekaligus menambah koleksi album nomor satunya Ariana di Amerika Serikat teman Pro2. Yang menarik lagi ini juga memperlihatkan kalau Ariana tuh masih punya daya tarik yang sungguh sangat luar biasa ya. Bahkan setelah beberapa tahun terakhir dirinya tuh lebih banyak membagi waktu antara musik, film dan juga berbagai proyek lainnya.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ada kabar yang kayaknya bakal bikin generasi K-pop lama auto flashback, teman Pro 2. Ada Big Bang yang bakal kembali dengan lagu baru. Yaps, grup yang pernah bikin dunia K-pop ini heboh dengan lagu-lagu seperti Fantastic Baby, kemudian ada Bang Bang Bang. Teman Pro 2, mereka tuh bakal merilis single terbaru yang berjudul Big di tanggal 19 Agustus nanti. Dan teman Pro 2, itu bukan tanggal biasa nih, karena tepat 20 tahun yang lalu di 19 Agustus, Big Bang ini resmi debut, teman Pro 2. Jadi perilisan Big ini sekaligus juga menjadi bagian dari perayaan 2 dekade perjalanan Big Bang di industri musik. 20 tahun, coba bayangin teman Pro 2, ada yang mungkin dulu dengerin Big Bang dari handphonenya dengan headset sebelah yang mati. Sekarang sudah kerja, mungkin udah punya anak, tapi begitu intro lagunya Big Bang bunyi, wis langsung hafal teman Pro 2. Itulah salah satu kekuatan dari grup Big Bang ya. Mereka juga bukan cuma menghasilkan lagu-lagu hits, tapi juga menjadi bagian dari perjalanan satu generasi penggemar K-pop. Dan yang pasti comeback kali ini terasa semakin spesial juga, karena sebelumnya Big Bang ini juga sudah tampil bersama di Coachella di tahun 2026. Sekaligus ini menandai momen reuni mereka di panggung besar. Tahun ini memang dipenuhi berbagai agenda untuk merayakan anniversary mereka ya teman Pro 2. Bahkan Big Bang sendiri juga sudah menyiapkan world tour untuk merayakan 2 dekade perjalanan mereka. Nah, kita nantikan aja ya seperti apa nih lagu terbarunya Big Bang. Dicatat tanggalnya teman Pro 2 di tanggal 19 Agustus.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 56 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Ayan harus akhiri kebersamaan kita di perjalanan santai siang. Tapi tenang aja teman Pro 2, sore ceria ya di hari ini. Kembali kamu dipertemukan dengan formasi 2 Queen. Hai Queen.
1: Hai Queen. Deg-degan ya orang-orang kalau udah ketemu 2 Yeping Queen ini. Queen of Yeping ya teman Pro 2. Oke, Vivi udah siap ya teman-teman Pro 2. Finally kita ketemu lagi ya, ya. Besok ketemu gak nih?
0: Gak tahu ya.
1: Biar bersiap nih teman Pro 2 nih.
0: Nanti deh kita lihat ya.
1: Oke deh, Vivi udah siap ya teman-teman Pro 2. Sampai pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Nanti bisik juga ada yang seru, yang menarik teman Pro 2. Pastinya kamu harus udah update juga apa sih yang menarik itu di sosmed kita.
0: Ya kita dong.
1: Takut banget loh. Tapi buat teman-teman Pro 2, kita mau reminder, kamu harus daftar Bintang Radio. Biar apa? Biar lihat kita berdua.
0: Nah itu dia, biar ketemu 2 Queen ini ya.
1: Oke deh buat Yayan, selamat istirahat.
0: Selamat bertugas buat Kak Vivi.
1: Thank you.
0: Oke teman Pro 2, udah ada Kak Vivi yang udah siap menemani perjalanan sore ceria kamu sampai di jam 7 malam nanti. So kalau gitu Yayan pamit teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan salam Pro 2. Yeah.

Pro 2. Tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari, Sahurianto Meronda, mengingatkan siswa untuk cerdas bermedia dan bijak menggunakan handphone. Pesan ini disampaikan saat menjadi pemateri MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Kendari tahun ajaran 2026-2027 pada hari Senin kemarin. Kegiatan MPLS berlangsung sejak 29 Juli hingga 10 Agustus 2026 di Kelurahan Abeli Dalam, Kecamatan Puato. Kegiatan ini bagian dari pembinaan awal peserta didik baru. Selain mengenalkan lingkungan sekolah, MPLS juga diarahkan untuk membangun karakter, kedisiplinan, dan semangat belajar siswa. Dalam materinya bertajuk cerdas bermedia dan bijak menggunakan handphone, Sahurianto mengajak peserta didik melihat teknologi bukan sekedar sarana hiburan, namun kemudahan mengakses informasi harus diimbangi dengan tanggung jawab. Siswa diingatkan agar tidak terburu-buru membagikan informasi yang diterima di media sosial. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Sulawesi Tenggara hingga 31 Juli 2026 telah dilaksanakan melalui 282 satuan pelayanan pemenuhan gizi, di mana program ini telah menjangkau 704.066 penerima manfaat yang tersebar di 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Skala pelaksanaan program ini menunjukkan besarnya kebutuhan pangan dan jasa pendukung untuk memenuhi layanan MBG di daerah. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra Iman Widianto menjelaskan pelaksanaan MBG di Sultra saat ini didukung oleh 1.969 supplier dengan estimasi nilai kegiatan mencapai sekitar 720,2 miliar rupiah. Menurut Kakanwil DJPB Sultra, peluang ekonomi dari program ini akan semakin besar apabila kebutuhan bahan baku dapat dipenuhi oleh petani, nelayan, peternak, koperasi, dan UMKM yang ada di Sultra. Sebab keterhubungan pemasok lokal dengan SPPG dinilai dapat memperpendek rantai pasok, memberikan kepastian pasar sekaligus menjaga perputaran ekonomi di daerah. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke segmen Sore Ceria.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Ada Vivi di sini yang siap menemani perjalanan sore ceria kamu. Kita seru-seruan hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah di sore ceria. Tentunya seperti biasa kita di Sherlock ya kali ini. Di sharing informasi lokal bareng Vivi ya teman Pro 2. Nah kamu juga bisa gabung untuk share informasi di lokasi kamu, bisa via chat atau voice note di WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821-883-0908, atau bisa juga via DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ii. Sepertinya nih teman Pro 2 ya, dari tanggal 1 kemarin sampai sekarang udah tanggal 11, banyak orang yang memakai baju merah atau baju putih. Konsepnya merah putih lah ya semuanya teman Pro 2. Karena memang nih apalagi di minggu ini itu kayaknya sudah masuk ya, lomba-lomba mulai banyak nih diadain di entah itu di RT, di RW, di kecamatan, kelurahan, atau di kantor-kantor juga ya teman Pro 2. Semangat kemerdekaan tentunya berada di setiap masyarakat Indonesia, khususnya juga di kota Kendari ya teman Pro 2. Euforianya luar biasa setelah weekend kemarin ya, kita melihat karnaval festival sebutannya nih, karnaval nih kayaknya ya teman Pro 2, yang jajaran-jajaran anak TK, kemudian umum, kan instansi yang juga ikut menyemarakan menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. So teman Pro 2 yang mau update juga ya kegiatan di lokasi kamu, perlombaan apa aja nih yang sedang diadain, atau mungkin nanti sore mau ada lomba apa, boleh infoin juga ya ke kita bersama di Sherlock, sharing informasi lokal.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Check

Prodi FM Kendari, teman terbaik kamu, teman Prodi 2. Aduh, udah tanggal 11, kamu udah daftar belum Bintang Radio 2026? Udah dibuka ya, teman Prodi 2, hingga tanggal 30 Agustus nanti. Jadi jangan lupa untuk daftar buat kamu yang biasanya nyanyi di kamar mandi. Yuk, jangan lagi yuk. Kalau suara kamu merdu nih teman Proy 2, yuk tampil di publik ya. Langsung aja daftar, syaratnya apa dan juga apa saja ketentuannya, boleh langsung dicek di Instagram RRI Kendari. Nah, di situ udah banyak tuh syaratnya, kemudian cara daftarnya bagaimana dan juga lagu-lagu. Nah, jadi menarik nih teman Proy 2, tahun ini itu ada lagu pop daerah juga, lagu pop wanita dan juga pop pria ya. Jadi buat kamu yang mau daftar bisa langsung cek dulu di Instagramnya RRI Kendari apa saja persyaratannya nih teman Pro 2, agar kamu tidak bingung lagi nih ya di tahun 2026 ini. Kalau tahun kemarin usia kamu belum cukup teman Pro 2, nah pastiin usianya udah cukup di tahun ini. Kalau masih belum berarti masih disuruh latihan lagi biar usianya cukup ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang punya suara merdu, pastiin kamu ikutan daftar di Bintang Radio Indonesia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Malam Pro 2, kabar menarik datang dari salah satu ruang hijau sekaligus destinasi wisata di Kota Kendari, yakni Kebun Raya Kendari. Nah, kawasan yang selama ini kita kenal sebagai tempat rekreasi dan edukasi lingkungan ya, mulai punya peluang untuk berkembang lebih besar. Jadi, pemerintah Kota Kendari kini membuka peluang investasi untuk mendorong pengembangan kawasan ini. Nah, langkah ini juga dilakukan seiring dengan meningkatnya potensi Kebun Raya Kendari sebagai destinasi wisata. Sebelumnya nih, teman Pro 2, peningkatan kunjungan wisatawan juga sudah terlihat dan dinilai bisa memberikan efek ekonomi bagi masyarakat sekitar, termasuk pelaku UMKM. Pemkot Kendari juga melihat kalau kawasan ini tuh terus ditata dan dikembangkan, kebun raya bukan hanya menjadi tempat untuk menikmati suasana hijau ya, tetapi juga bisa menjadi ruang tumbuh bagi berbagai aktivitas ekonomi dan pariwisata. Mulai dari sektor kuliner, usaha kreatif, hingga fasilitas pendukung wisata, semuanya tentunya punya peluang untuk ikut berkembang. Menariknya lagi, teman Pro 2, pengembangan Kebun Raya Kendari tetap diarahkan agar fungsi konservasi dan lingkungan tetap terjaga. Apalagi kawasan ini juga memiliki nilai penting sebagai ruang konservasi keanekaragaman hayati, penelitian, jasa lingkungan, sekaligus rekreasi. Jadi investasi yang dibuka bukan hanya tentang membangun kawasan wisata baru ya, tapi bagaimana potensi yang sudah ada bisa dikembangkan tanpa kehilangan identitas alaminya. Buat Kendari tentunya ini jadi peluang yang menarik nih teman Pro 2, karena kalau kebun raya makin ramai, bukan hanya wisatanya yang bergerak, tapi ekonomi masyarakat di sekitarnya juga berpotensi ikut tumbuh. So, Kebun Raya Kendari, ruang hijau yang bukan hanya untuk dinikmati hari ini, tapi juga punya peluang menjadi salah satu penggerak ekonomi dan pariwisata Kota Kendari ke depannya. Well, teman Pro 2, ini menjadi informasi penutup di Sherlock. Nanti di jam 4 sore kita berada di Bisik Bincang Asik bareng siapakah Vivi di sore nanti? Pastiin kamu udah update di sosial media Pro 2 dan juga di RRI Kendari. So, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Masih dengan Vivi temani kamu di sore ceria. Kali ini kita dibisik bincang asik bareng Vivi, tapi Vivi tidak sendiri. Ada Revan di sini, teman Pro 2. Halo Revan.
1: Halo.
0: Hai, kamu udah makan siang belum?
1: Sudah.
0: Oh, sudah ya, harus semangat ya.
1: Iya.
0: Oke, teman Pro 2, kita juga sedang live di TikTok RRI Kendari. Buat yang mau tahu Revan ini siapa sih, mau bahas apa, boleh ngikutin kita juga di live TikTok RRI Kendari. Yang mau tanya-tanya juga seputar catur, teman Pro 2, boleh juga ya. Anyway, teman Pro 2, Revan ini adalah peraih juara 1 kejuaraan provinsi catur kelompok umur junior SMA. Benar?
1: Benar.
0: Wow, selamat sebelumnya Revan ya atas prestasi yang diraih di ajang perlombaan catur. Catur ini kata Vivi masuk jenis olahraga juga kan,
1: yeah.
0: Catur. Tapi olahraganya ini dimainkan tuh di otaknya nih, teman Pro 2. Biasanya kan olahraga itu cenderung ke fisik ya. Nah, kali ini lebih ke arah otak dan juga mental kayaknya ya, Revan ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, kita mau kasih waktu dulu ke Revan untuk sapa teman-teman Pro 2. Boleh dikenalkan dulu Revan ini karena cabang yang diikuti adalah junior SMA. Boleh sebutin Revan sekarang kelas berapa dan dari SMA mana nih? Boleh. Ini kameranya, boleh di say hey ke teman-teman Pro 2. Silakan Revan.
1: Halo teman-teman Pro 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revan Ardiansyah. Saya berasal dari SMA 2 Negeri Konawe Selatan. Saya sekarang berada di bangku kelas 3 SMA.
0: Oke, kelas 3 SMA. Oke. Jurusan apa Revan?
1: IPA.
0: IPA. Wow. Ini bicara tentang catur dulu deh Revan. Kamu kenal catur di usia berapa? Karena biasanya tuh kalau orang bilang ya, mainan catur itu mainannya bapak-bapak. Bapak-bapak kalau lagi ngeronda main catur tuh. Tapi Revan sejak usia berapa kenal caturnya nih?
1: Sejak usia 9 tahun.
0: 9 tahun?
1: Yeah.
0: Masih SD. Saat itu siapa yang kenalin catur ke Revan? Orang tua kah atau mungkin dari guru atau dari siapa?
1: Dari teman om.
0: Oh, teman om.
1: Yeah.
0: Temannya om.
1: Om, sudah. Temannya om.
0: Kamu waktu itu melihat permainannya atau seperti apa nih Revan?
1: Kebetulan dia master.
0: Oh, master. Yeah. Boleh disebut dong namanya om siapa tuh? Masih ingat enggak?
1: Namanya Pak Hasbin.
0: Pak Hasbin. Yeah. Wah, halo Pak Hasbin. Ini ada Revan nih. Ternyata dari awal melihat permainan Om Hasbin ya waktu yeah. itu di usia 9 tahun, akhirnya Revan tertarik nih dengan main catur itu. Gimana, masih ingat tidak awal mula kamu main catur seperti apa?
1: Ya kebetulan dia master dan dia apa namanya, menjadi guru pertamaku.
0: Oh, langsung jadi mentornya Revan ya. Nah, jadi waktu itu kenapa kamu, ih kayaknya asik ini. Kan anak-anak biasanya main kelereng, main apalagi yang anak-anak cowok tuh biasanya main kartu-kartu ya. Kamu usia 9 tahun tertarik dengan catur, apa yang kamu lihat sebenarnya waktu itu?
1: Asik aja. Soalnya kalau main kartu udah bosan, udah sering.
0: Oke, cari permainan yang kamu baru lihat nih.
1: Iya, betul.
0: Jadi akhirnya coba main catur. Nah, ini kan akhirnya kamu jadinya menggelutinya, mendalami pelajaran bermain catur itu sejak kapan nih Revan? Apakah saat usia 9 tahun itu sudah ada dikatakan, oke, Revan, aku latih kamu untuk masuk kejuaraan atau seperti apa? Atau masih main-main dulu nih di awalnya?
1: Pada saat itu, pada saat usia 9 tahun masih main-main aja.
0: Mm-mm.
1: Masih sebatas hiburan.
0: Oke.
1: Okay. Namun pada saat sudah SMA, sudah mulai menekuni.
0: Berarti masuk di SMA, berarti baru-baru ini ya?
1: Iya, SMA kelas 1.
0: Oke, okay, baru 2 tahun yang lalu, kurang lebih 2 tahun yang lalu ya? Karena belum 3 tahun ya teman Pro 2, baru masuk kelas 3 nih.
1: Iya, betul sekali.
0: Baru jadi agit ya. Nah, jadi Revan, kenapa baru di SMA kamu memberanikan diri untuk ikut kejuaraan catur itu?
1: Mungkin karena waktu SMP belum terlalu belum terlalu kepikiran untuk mengambil bakat di situ.
0: Oke, okay. SMP kamu apa nih yang kamu sukai?
1: Ya, karena SMP itu lebih fokus ke sains.
0: Oh, ke sains. Ya. Ya. Kamu sebelumnya sebelum kejuaraan catur ada lomba-lomba lain yang kamu ikuti tidak?
1: Yes, waktu pada saat SMP itu saya bersekolah di MTsN Satu Muna.
0: Oke, boleh di shout out MTsN Satu Muna ya. Wah, jauh loh dari Muna ke Kendari nih.
1: Iya, betul sekali.
0: Revan asli Muna.
1: Iya, asli Muna.
0: Wah, halo teman-teman di Muna. Ada Revan di sini dari MTsN Satu Muna. Waktu itu ikut lomba apa?
1: Waktu itu mengikuti KSM, kompetisi sains madrasah.
0: Ya.
1: Alhamdulillah juara 3 di tingkat kabupaten.
0: Wah, luar biasa. Jadi fokusnya waktu itu ikut lomba-lomba yang akademik ya,
1: yeah,
0: di sekolah, yaitu salah satunya KSM itu, yeah, yang diikuti. Nah, saat itu bagaimana nih kamu mengatur jadwal kamu dengan mengikuti lomba-lomba? Kita sebelum masuk ke bagian catur-catur ya, Taman Pro 2, kita mau cari tahu dulu, Revan ini ternyata bisa dibilang anaknya suka ikut lomba ya. Dan juga tahu nih di mana nih posisinya. Kalau waktu SMP sukanya sains, kemudian SMA akhirnya menggeluti catur. Tapi sebelum masuk di catur, di sains sendiri bagaimana nih waktu itu kamu membagi waktu kamu antara, kan masa-masa SMP masa-masa yang paling banyak bermainnya ya, Taman Pro 2 bisa dibilang seperti itu. Kamu bagaimana sendiri di SMP nih, Revan?
1: Ya, jadi setiap sore itu bimbingan olimpiade, khususnya matematika.
0: Khususnya matematika.
1: Ya.
0: Jago matematika. Tapi emang sih kalau Vivi lihat ya, orang-orang rata-rata yang jago main catur jago juga tuh di matematikanya.
1: Ya, betul.
0: Apakah karena bentuknya kotak-kotak kayak sudoku? Nah, kamu memang suka tertarik matematika nih berarti ya, ya, pelajarannya?
1: Iya, dari SD.
0: Dari SD, di saat anak-anak banyak yang tidak suka dengan matematika, kamu senang akan matematika. Jadi waktu itu yang ajar siapa? Guru kah atau orang tua juga terlibat?
1: Guru.
0: Guru yang ajar ya. Kalau di rumah bagaimana belajarnya? Seperti apa?
1: Kalau di rumah belajar mandiri.
0: Belajar mandiri, luar biasa ya. Kalau bicara tentang catur sendiri nih, Revan, catur itu memangnya ada banyak jenis atau hanya satu tok saja nih? Sebagai orang awam ya dengan catur Taman Pro 2, atau memang ada permainan-permainan lain nih? Misal kayak Rubik ya, ada berbagai sisi begitu, beberapa sisi. Kalau misalnya catur itu seperti apa? Adakah catur yang orang-orang tidak tahu kalau di perlombaan ini ada loh jenis-jenis ini perlombaannya?
1: Iya, catur itu kalau dari segi waktu terbagi tiga.
0: Oke.
1: Okay. Ada catur standar, terus catur cepat, dan catur kilat.
0: Catur kilat?
1: Iya.
0: Kalau standar dulu seperti kalo, apa?
1: Kalau catur standar itu dia waktunya ada 90 menit.
0: Oke.
1: Okay. Plus 30 detik.
0: Uh-huh.
1: Kalau ada juga yang 60 plus 30 detik.
0: Itu standar?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau catur cepat, ada yang 15 plus 10, 10 plus 0.
0: Oh, itu apa 15 plus 10, 10 plus 0? Menitnya?
1: Waktu pikirnya ya, menit.
0: Oh, waktu pikirnya?
1: Iya.
0: Jadi kalau yang tadi yang standar?
1: Waktu pikirnya juga.
0: Waktu pikirnya?
1: Ya,
0: 90
1: betul.
0: Menit?
1: Betul sekali.
0: Hah? Seriusan?
1: Ya.
0: Jadi untuk kayak masuk majukan pion-pionnya itu tidak apa-apa tuh, berpikir 90 menit begitu?
1: Iya, betul.
0: Untuk satu itu berarti dikali berapa pion kalau maju bisa hampir setengah harian bisa jadi main begitu.
1: Apa namanya, setiap maju itu dia bukan bertambah 90 menit, bukan.
0: Oh.
1: Bertambah 30 detik.
0: Oh, bertambah 30
1: yeah.
0: detik. Kirain satu pion. Oke, 90 menit masih ada waktu untuk. Oh my god, seperti itu ya. Berarti bertambah 30 detik yeah. untuk berpikirnya. Oke, nice. Terus tadi yang terakhir kilat itu bagaimana?
1: Kilat dia ada yang 3 plus 2 menit, 3 plus 2 detik.
0: Oh, kamu ikuti yang kemarin apa nih?
1: Catur standar.
0: Catur standar. Kemarin total permainan berapa jam?
1: Kemarin waktu yang dikasih itu dia 45 plus, 30 plus 30.
0: 30 plus 30. Jadi 1 jam lah ya. Atau gimana nih hitungannya?
1: 30 menit plus 30 detik.
0: Oh, 30.
1: Sorry.
0: Aku enggak tahu sorry catur. Oh, jadi 30 menit plus 30 detik. Oke. Okay. Permainan selesai di menit
1: ketika jamnya habis.
0: Oh, jadi ketika jamnya habis ya udah permainan selesai.
1: Iya.
0: Kalau misalnya sebelum selesai waktunya terus udah menang gimana?
1: Ya itu menang juga.
0: Oh iya. Berarti kemarin sampai habis waktunya ya?
1: Iya. Tapi ada juga yang tidak.
0: Oh, ada juga yang tidak. Oke deh, ini semakin seru ya teman Pro 2. Kita sambil belajar juga nih tentang catur ya teman Pro 2. Mau cari tahu juga nih nanti di catur itu bagaimana sih rules-rulesnya. Kemudian juga kalau Revan kemarin tahap-tahapnya apa-apa saja sampai diumumkan menjadi juara satu ya teman Pro 2. Yang mau tanya-tanya juga boleh ya teman Pro 2, asal jangan langsung skakmat di sini. Itu andalannya kalau catur sih, kalau Vivi taunya itu. Sahabat teman Pro 2 yang mau tanya-tanya boleh via WhatsApp juga di 0821 8830908, atau bisa juga via DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ii. Kita break dulu ya Revan ya, sambil tunggu teman-teman Pro 2 juga. Kita sedang live nih teman Pro 2 di live TikTok RRI Kendari. Pastiin kamu gabung, like dan share live kita. So pastikan kamu juga stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Oh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: membuat kamu merasa tekanannya atau lebih besar atau gimana nih?
1: Yang paling sulit menurutku itu pas ending.
0: Ending?
1: Ya.
0: Kenapa tuh?
1: Soalnya kalau salah sedikit aja perhitungannya langsung kalah.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Misalnya seperti apa nih? Contoh yang simpelnya.
1: Misalnya nih posisinya kita kan di catur itu kita sebagai pemain bisa menilai posisi.
0: Iya.
1: Misalnya kalau kita nilai posisinya, kita nilai remis.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata kita salah hitung.
0: Oke.
1: Okay. Nah itu bisa menjadi kalah.
0: Oh jadi biarpun bisa dibilang dari awal itu smooth, ya lancar pergerakan langkahnya, tapi ketika di ending perhitungannya salah,
1: ya.
0: Bisa jadi kak langsung kalah di situ.
1: Betul.
0: Oh, apakah kalau misalnya main catur itu penentuan yang mana paling banyak dimakan atau tidak nih, Revan?
1: Tidak.
0: Oh tidak ya, tidak seperti itu. Justru ending yang menentukan itu sendiri juga.
1: Iya betul sekali.
0: Oh jadi meskipun kamu sudah banyak misalnya makan pion-pionnya kemudian apalagi yang ada benteng ya, gajah.
1: Iya betul.
0: Nah itu berarti tetap aja ending yang menentukan seperti apa langkahnya itu.
1: Tapi tergantung juga. Di catur itu ada dua keunggulan.
0: Oke, apa tuh?
1: Yang pertama itu keunggulan materi. Yang misalnya tadi makan pion.
0: Makan pionnya ya.
1: Yang kedua keunggulan posisi.
0: Oke, itu lombanya terpisah atau bagaimana?
1: Sama,
0: satu kali. Oh, jadi ada dua penilaian di situ berarti ya. Keunggulan materi dengan posisi. Kalau dibandingkan keunggulan materi dan posisi, mana yang lebih tinggi nih?
1: Keunggulan posisi.
0: Wah, berarti itu ya, makanya itu yang bagi Revan yang tersulit ya, di ending itu ya, menentukan ya. Walaupun materinya kita banyak, tapi di endingnya salah perhitungan. Kira-kira salah perhitungannya itu karena apa biasanya nih Revan? Kalau kamu sendiri pernah tidak ada di posisi seperti itu?
1: Iya pernah.
0: Waktu itu kenapa bisa salah ngitung?
1: Kan kalau di catur itu dia perhitungannya bukan hanya 1-2 langkah.
0: Iya.
1: Dia itu minimal ini satu kali jalan itu 10 langkah.
0: Satu kali jalan 10 langkah.
1: Kalau di ending.
0: Oke. Okay. Oh kalau di ending. Oke. Okay. Terus?
1: Jadi waktu itu kirain hitungnya sudah remis.
0: Oh.
1: Ternyata salah.
0: Oh. Remis BDW boleh diinfoin ke teman-teman Pro 2 apa?
1: Remis itu imbang.
0: Ah, imbang. Kira oh, maunya endingnya imbang.
1: Yeah.
0: Tapi ternyata jatuhnya kalah. Oke. Okay. Kalahnya apakah seperti skakmat atau gimana nih? Kalau catur?
1: Kalahnya itu ada bisa skakmat. Bisa juga misalnya kalau di ending kan itu baku lomba promosi.
0: Oh, yes.
1: Nah, misalnya kalau kita salah hitung dan lawannya kita duluan promosi itu bisa kalah.
0: Oh, anyway teman Pro 2, correct me if I'm wrong, promosi itu kalau misalnya kita masuk di area lawan. Iya enggak sih? Pionnya berubah.
1: Iya, berubah gitu. Betul sekali.
0: Pion sampai di area lawan, jadi berubah pionnya.
1: Ya.
0: Jadi menteri itu biasanya.
1: Iya, biar betul.
0: Gitu ya. Oke. Okay. By the way, kalau di sekolah kamu gimana nih untuk latihan caturnya? Ini di sekolah ada disediain fasilitas main catur enggak?
1: Di sekolah, iya betul sekali. Di sekolah SMA 2 Konsel itu di sana banyak guru-guru yang jago main catur.
0: Oh, jadi itulah kenapa pas masuk SMA kamu baru, wah kayaknya saya harus tekuni ini. Oh, jadi banyak, jadi kamu bertandingnya sama guru-guru juga nih berarti?
1: Iya, latihannya
0: sama guru-guru. Oh, nice ya. Apakah di sekolah juga ada perlombaan catur?
1: Untuk saat ini belum ada.
0: Takut sih semuanya ada Revan di situ. Kalau Revan udah masuk kayaknya Revan harusnya jadi juri saja. Oke. Nah, jadi kalau misalnya di luar dari jam sekolah, kamu latihannya berapa biasanya? Kalau berapa kali?
1: Dia latihannya per jam.
0: Latihannya per jam.
1: Ya,
0: sehari berapa kali biasanya kamu latihan atau main catur?
1: Minimal itu 2-3 jam minimal.
0: Minimal bagi kamu ya 2-3 jam ya. Oke, kalau jelang perlombaan?
1: Ya, kalau sudah mendekati perlombaan itu harus dinaikkan.
0: Oke, biasanya?
1: Biasanya itu 4 jam.
0: 4 jam. 4 jam itu dalam satu kali main, misalnya 1 jam beres, kemudian lanjut lagi atau gimana?
1: Iya, satu hari itu 4 jam.
0: Oke. Satu hari satu kali duduk gitu.
1: Enggak, ada juga break-breaknya lah.
0: Kirain ya. Panas kayaknya kepala tuh ya, mikirin strateginya bagaimana tuh.

0: Teman Pro 2. Nah, ini setelah ajang kemarin tadi ya Teman Pro 2, kalau kamu juga menyaksikan kita melalui live TikTok, ya Vivi sempat tanya yang paling tinggi sejauh ini di ajang apa? Ternyata di ajang ini ya.
1: Ya, Kejur Prof.
0: Kejur Prof ya, kejuaraan provinsi ya. Nah, kemarin ada berapa yang persaingan kamu?
1: Jadi Kejur Prof itu kan dia tingkat provinsi ya. Mm-hmm. Jadi bersaing antar kabupaten.
0: Oke. Okay.
1: Nah, untuk di junior itu ada sekitar 12 junior
0: 12
1: untuk
0: junior.
1: SMA.
0: Oke. Okay. Kalau dari Kendari kamu perwakilannya atau ada lagi yang teman-teman lain di catur?
1: Saya kan sebagai orang Muna.
0: Oh.
1: Jadi atlet Muna.
0: Oke, okay, siap. Oke, okay, siap. Enggak apa-apa. Sama-sama Sulawesi Tenggara, yeah. Ya. Jadi waktu itu perwakilannya di Muna ya.
1: Iya, yeah, betul sekali.
0: Oke, okay. Dari di Muna sendiri itu ada berapa orang?
1: Kalau
0: untuk di catur?
1: Ya, kalau di juniornya, khusus junior ada 5 orang.
0: 5 orang. Kemudian?
1: Kalau putrinya itu ada sekitar 7 orang.
0: Oke.
1: Okay. Kalau putranya itu kurang lebih 18 orang lah.
0: Oh, jadi ada berapa bagian nih di lomba catur kemarin?
1: Ada junior, putri, putra, sama veteran.
0: Wah, wow, veteran ini yang kayaknya yang udah senior-senior, di atasnya senior, veteran itu. Yeah. Oh, berarti kalau kamu kemarin pesaingnya 12 orang ya dari kabupaten kota di Sulawesi Tenggara.
1: Yeah,
0: berarti
1: betul.
0: Ya. Yeah. Oke. Okay. Kamu pernah menemukan pesaingnya ternyata teman kamu sendiri?
1: Iya.
0: Sering ya?
1: Iya, sering.
0: Jadi gimana tuh biasa ya kalau misalnya yang kamu teman latihan mungkin ternyata dia yang kamu bertanding bersama dia.
1: Kalau pada saat itu kita fight aja, fight.
0: Oke. Okay. Kita profesional aja ya, yeah. Teman Pro 2 kalau udah ini. Nah, biasanya kalau latihan kamu senangnya sama siapa nih? Kan kalau catur enggak mungkin kan main sendiri. Kalau catur yang langsung, kalau catur komputer kan bisa, ada komputernya. Pakai mesin. Nah, kalau misalnya catur sendiri kamu sukanya main apa, yang manual? Mainnya sama siapa senangnya?
1: Jadi kalau belajarnya itu dia sendiri.
0: Hah?
1: Baca buku? Iya, analisis partai.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Aduh. Oh, jadi ketika di belajar sendiri itu bagaimana nih? Maksudnya untuk belajar sendiri, kamu majuin juga, yang jadi lawannya juga iya, jadi penyerangnya juga iya?
1: Iya, betul.
0: Oh gitu. Oh, kirain harus ada partnernya. Oke, okay, kalau misalnya biasa kamu di luar dari belajar untuk latihan ini ya, main-mainnya deh. Kamu senangnya biasa sama siapa nih seringnya? Apakah di rumah ada yang senang juga kah? Catur?
1: Saya biasanya pergi main di warkop.
0: Nah, di warkop? Yeah. Di bawah caturnya?
1: Iya. Yeah.
0: Main sama siapa tuh berarti?
1: Sama master-master juga.
0: Oh, ada komunitas ya?
1: Ada.
0: Boleh, ada nama komunitasnya nggak di Kendari?
1: Komunitasnya itu PBTCS.
0: Apa tuh PBTCS?
1: PBT itu nama tambang.
0: Oke, PBTCS ya.
1: Yeah.
0: Oh, luar biasa nih Teman Pro 2. Usia-usia berapa aja nih berarti teman main kamu nih, Revan? Kamu kan baru kelas 3 SMA nih. Berarti sudah veteran-veteran semua.
1: Iya, kayaknya saya yang termuda.
0: Iya, karena kan ini ya Teman Pro 2, Revan kenalnya aja dari temannya Om ya. Nah, sekarang masih kontak enggak dengan teman Om siapa tadi namanya yang sebut Om
1: Hasbin?
0: Iya. Yeah. Masih?
1: Masih tapi jarang.
0: Oh, jarang. Gimana kemarin pas lomba infoin ke Pak Hasbin enggak? Bilang, "Pak, aku menang ini nih." Atau belum?
1: Belum.
0: Halo, Pak Hasbin. Kalau kamu nyaksiin Pak Hasbin, ini loh Revan yang waktu kecil diajarin catur, sekarang udah meraih juara 1 loh di kejuaraan provinsi, Kejur Prof loh nih. Oke, okay. Nah, kalau orang tua bagaimana nih Revan melihatnya? Kan kalau waktu SMP itu yang akademik, yang desain, matematika. Ketika kamu memberitahu aku mau fokus ikut lomba di catur, bagaimana respon orang tua kamu?
1: Tentunya sangat mendukung.
0: Oke, okay. Ada juga nggak bapak atau ibu yang suka main catur?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada. Jadi pure memang kamu belajarnya di luar dari ini ya, anggota keluarga inti kamu ya berarti. Ya. Saudara, kamu anak keberapa? Atau
1: anak pertama?
0: Anak pertama, ada adik?
1: Banyak.
0: Oh, banyak. Takut banget. Nah, ini kira-kira bakat kamu, kamu sudah ajarkan ke adik-adik kamu enggak?
1: Belum.
0: Belum. Tapi ada rencana?
1: Iya, tapi kayaknya mereka gak minat.
0: Oh. Jadi melihat, oh kayaknya mereka tidak minat ya. Tidak ada mau berusaha pendekatan dulu? Atau sudah pernah coba nih, bilang ayo kita main ini? Tidak mau, tidak mau. Gimana dengan saudara-saudaranya?
1: Ya sudah pernah sudah pernah menanyakan. Mm-mm. Namun mereka memang gak minat.
0: Oh memang tidak minat. Oke. Kalau di sekolah sendiri biasanya ada tidak jam istirahat kamu main catur, atau justru kamu memang bawa papan catur tiap hari ini?
1: Iya, bawa papan catur.
0: Sudah kuduga ya, karena tadi dia bilangnya mainnya sama guru. Kayaknya tuh papan catur sudah disimpan di laci meja. Biasanya main juga di sekolah di waktu istirahat atau gimana nih?
1: Iya, di waktu istirahat.
0: Okay. Di sekolah kamu masuk ekskul nggak juga?
1: Dulunya masuk.
0: Sekarang tidak aktif.
1: Sekarang enggak.
0: Iya, kalau kelas 3 biasanya sudah tidak aktif lagi di ekskul ya. Mas, pernah masuk ekskul apa nih, Revan?
1: Pramuka.
0: Wow, luar biasa ya. Semuanya menantang ya kayaknya. Tapi kamu pernah tidak maksudnya main catur kemudian ada teman yang awalnya tidak terlalu minat, tapi ketika diajak main ternyata dia punya bakat? Pernah menemukan gak teman yang ternyata sefrekuensi nih?
1: Iya.
0: Terus temannya diajakin juga gak
1: ya,
0: kejuaraan?
1: Iya, kebetulan dia ikut juga kemarin.
0: Oh. Akhirnya ya dia ikut juga ya ternyata. Wow, luar biasa ya. Tapi memang nih kalau misalnya main catur seperti ini ya kembali lagi ke minatnya ya teman berdua. Kalau ada kemauan pasti ada jalan ya. Seperti Revan dan juga teman-temannya. Contohnya juga kalau adiknya mau ya bisa. Tapi kalau adiknya tidak mau ya jangan dipaksa. Mungkin belum kali ya, Revan ya. Karena kan kamu tekuninya juga pas di SMA ya, mungkin nanti lah ya dilihat lagi. Anyway, Revan, kalau di sekolah kamu paling senang pelajaran apa nih selain matematika ya?
1: Fisika.
0: Wah, yang sains ya memang ya.
1: Yeah.
0: Fisika, kenapa suka dengan pelajaran yang hitung-hitungan yang menurut anak-anak sekarang itu berat ya?
1: Karena bagi saya gampang.
0: Oh, iya sih, saya suka jawabannya. Karena mudah ya, yeah. Kalau karena sudah tahu di mana titik-titiknya seperti apa. Terus kalau misalnya kamu nanti kedepannya nih kan mau kuliah ya tahun depan ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ada rencana mau ambil jurusan kuliah di mana, dalam sini atau pergi lagi merantau lebih jauh?
1: Ya rencananya mau ke UGM.
0: Amin. Jurusan apa nih?
1: Jurusan matematika.
0: Jurusan matematika. Wah, nice ya teman Pro 2. Vivi harap sih kamu ikut yang lagi ini viral nih sekarang tuh. Yang ajang-ajang di ini. Nantilah di off ya kita bicara.
1: Oke.
0: Oke, buat teman Pro 2 yang mau tanya-tanya boleh ya. Kita off the record dulu nanti ya teman Pro 2. Jadi buat teman-teman Pro 2 boleh yang mau tanya-tanya seputar catur-catur, ada Revan deh di sini. Luar biasa. Berarti kamu bisa dibilang sudah jadi mentor juga ya Revan ya untuk teman kamu.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, kalau misalnya di sekolah kamu pernah tidak mengusulkan kita adain ini dong lomba catur?
1: Pernah sih.
0: Mm-mm. Tapi
1: Mungkin belum di ACC mungkin.
0: Oke. Mungkin nantilah ya teman Pro 2. Setidaknya kita tahu kalau misalnya di sana juga guru-gurunya jago ternyata main caturnya ya.
1: Iya.
0: Boleh nanti ada pojok main catur. Gak usah ada Revan, cari saja. Tapi adik-adik kelas pada tahu tidak kalau misalnya kamu ini jago main catur?
1: Iya, pada tahu semua.
0: Ayo nonton sekarang ya adik-adik kelasnya Revan di mana, SMA Negeri
1: 2. Konawe Selatan.
0: 2 Konawe Selatan, jauh loh. Taman Pro 2 sama 2 Konsel ke sini, luar biasa. Nah, buat Taman Pro 2 yang mau tanya-tanya boleh langsung di WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821-8830908 atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ii. Kita break sejenak lagi, Revan, kita kasih waktu ya buat teman-teman Pro 2 yang mau tanya-tanya boleh langsung aja. Ada Revan di sini, juara 1 kejuaraan provinsi di ajang lomba catur junior tingkat SMA. So stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab membangun Indonesia, jawabannya bukan hanya pemerintah atau para pemimpin. Kita semua punya peran. Anak muda bisa berkarya, pelajar bisa terus belajar dengan sungguh-sungguh. Pelaku UMKM bisa terus berinovasi. Dan masyarakat bisa saling membantu menjaga kerukunan. Semua itu adalah bagian dari membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Negeri ini punya banyak potensi. Mulai dari kekayaan alam, budaya, hingga sumber daya manusia yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab. Di momen hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkembang. Karena Indonesia yang lebih baik bukan hanya tentang mimpi, tetapi tentang langkah kecil yang kita lakukan mulai hari ini.

0: Teman pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih di bisik bincang asik bareng Revan dan juga Vivi di sini. Nah, hampir aja ya teman pro 2. Kalau Vivi tidak ulik-ulik, Vivi tidak tahu kalau ternyata Revan habis pergi ke Jakarta untuk pelatihan. Benar Revan?
1: Iya, benar.
0: Katanya enggak ditanya. Kamu ceritain dong apa ya ini. Oke, gimana nih kemarin ternyata teman pro 2 kejuaraan provinsi khusus di atlet Raha ya?
1: Iya.
0: Atlet Muna itu diutus 2 orang untuk mengikuti pelatihan di Jakarta untuk ikuti kejuaraan provinsi yang diadakan di Raha.
1: Iya, gitu. betul sekali.
0: Oke, hampir belibet nih Bibi. Oke, gimana nih pengalamannya di sana, Revan? Apakah melewati seleksi-seleksi dulu kasem telah sebelum itu untuk diutus ke sana atau gimana?
1: Ya, betul sekali. Pada saat itu setelah Lebaran Idul Adha, diadakan seleksi untuk menyeleksi atlet.
0: Oke.
1: Okay. Atlet junior.
0: Oke.
1: Okay. Waktu itu saya berhasil meraih peringkat 2.
0: Oke. Okay.
1: Dan teman saya peringkat 1.
0: Oke.
1: Okay. Dari situ, Ketua Percasi Muna, yang terhormat Pak Jalaluddin.
0: Oke. Okay.
1: Dia memberikan kami kesempatan dengan membiayai full.
0: Wah. Wow.
1: Berangkat ke Jakarta untuk dilatih oleh Pak Hendri Jamal. Pak Hendri Jamal itu adalah pelatihnya catur.
0: Wow, luar biasa. Kemudian dia
1: telah banyak menciptakan Grandmaster.
0: Harapannya sih Revan menjadi Grandmaster perwakilan dari Sulawesi Tenggara nanti ya Revan.
1: Amin.
0: Tapi dibuktikan loh teman Pro 2 karena akhirnya Revan keluar jadi juara 1 ya di ajang Kejur Prof kemarin di tingkat junior. Nah, selama di Jakarta bagaimana? Berapa hari nih Revan di sana?
1: 20 lebih.
0: 20 lebih?
1: Iya. Yeah.
0: Jadi masa liburan dihabiskan di sana.
1: Iya, betul sekali.
0: Nice. Karena kan teman Pro 2 Revan sekolahnya di Konsel ya. Kemudian perwakilannya di kota daerah asalnya Revan di Muna.
1: Iya.
0: Kemudian diajarnya tuh di Jakarta. Agak melanglang buana ya kamu ya. Kemudian di 20 hari itu apa saja nih Revan yang boleh diceritain nih ke teman-teman Pro 2, aktivitasnya apa saja?
1: Iya, 20 hari itu pertamanya dulu ke Surabaya.
0: Ke Surabaya?
1: Iya, pertamanya ke Surabaya.
0: Oke. Okay.
1: Surabaya itu kita mengikuti turnamen dulu, turnamen Federet.
0: Oke. Okay.
1: Setelah dari Surabaya, diajak lagi jalan-jalan ke Bromo.
0: Oke, okay, nice. Habis itu?
1: Setelah dari Bromo ke Bogor.
0: Oke. Okay.
1: Kita menginapnya di Bogor. Dan setelah dari Bogor itu kita pulang balik Jakarta.
0: Oke, okay. Karena menginapnya di Bogor, yeah. Jadi pulang baliknya ke Jakarta untuk latihan.
1: Latihan.
0: Untuk kejuaraan provinsi kemarin.
1: Iya.
0: Wah, terus apa lagi nih?
1: Latihannya itu di KONI DKI Jakarta. Setelah itu kita kurang lebih latihannya 2 minggu lah, kurang lebih.
0: Jadi kamu lihat tuh di tingkat nasional seperti apa ya?
1: Iya, betul.
0: Bagaimana nih kesan kamu pas lihat, oh ternyata di tingkat nasional seperti ini. Apa nih yang membedakan atmosfernya kah atau apa nih di sana? Melihat para pemain catur.
1: Ya.
0: Di KONI-nya langsung loh Tomor Pro 2. Nah, bagaimana ya, di sana?
1: Ya, tentunya dari segi kualitas atletnya itu sangat beda, okay. Jauh sekali.
0: Mereka sudah senior ya.
1: Iya.
0: Terus
1: kegigihan latihannya juga jauh sekali.
0: Jadi itu yang memotivasi Revan ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Oke. Jadi apalagi nih ya, kegiatan di sana?
1: Setelah latihan itu tidak lupa pula kita ke Secua. Sekolah catur Ututa Tadianto.
0: Oh, iya itu harus ya, udah di sana.
1: Wajib.
0: Jadi pas di sana apa nih yang bikin emes kamu?
1: Ya, kita jalan-jalan di Secua itu di Bekasi.
0: Apa nih yang buat kamu, wah ternyata ini nih, kamu pengen sekali di sana lihatnya di memang cuanya kah atau apa nih? Yang paling kamu ingat selalu berkesan deh buat kamu apa selama pelatihan kemarin? Di Jakarta, Surabaya.
1: Ya, yang paling berkesannya sih di Surabaya.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya di Surabaya itu kan turnamen. Dan atlet-atletnya itu jago sekali.
0: Oh.
1: pengalaman buruk lah.
0: Pengalaman buruk tapi jadi berkesan juga.
1: Iya, betul.
0: Sebenarnya bukan buruk karena pengalamannya, tapi mungkin karena permainannya.
1: Iya,
0: oh,
1: betul.
0: Ternyata
1: iya.
0: saya masih secetek ini nih dibandingkan ini. Jadi itu yang memotivasi lagi ya, ya harus betul, seperti betul. Itu ya berarti. Oke, mana tahu ternyata kesananya disuruh ikut turnamen ya. Kirainnya langsung belajar, ternyata ikut turnamen dulu, yeah. Lihat skillnya bagaimana ya. Oke, selain itu apa lagi nih Revan yang ingin diceritain nih ke teman-teman Pro 2? Ada tidak yang berkesan selama 20 hari loh ya di sana, yang kamu ternyata tidak sangka misalnya diajar apa atau diajak kemana mungkin?
1: Kan pada saat itu bertepatan dengan Piala Dunia.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, jadi bingung ini mau nonton Piala Dunia atau mau belajar catur.
0: Oh, itu tantangannya ya kayaknya.
1: Iya, betul.
0: Itu yang menjadi pressure-nya ya kemarin ya. Mau begadang untuk nonton atau tidak nih. Yeah. Jadi gimana dong?
1: Dan memutuskan untuk tidak begadang.
0: Oke, okay, nice choice ya. Karena kalau nonton bolanya bisa kita nonton ulang saja nanti. Kita tahu hasilnya bagaimana.
1: Betul-betul.
0: Tapi kalau misalnya untuk latihan, kita nih yang jadi pemainnya nih ya. Oke, okay, Revan, di next step-nya apa nih yang menjadi impian kamu? Kamu cita-citanya mau kejuaraan apa nih untuk di bidang catur? Targetnya?
1: Ya, untuk dalam waktu dekat ini target utamanya itu kejurnas.
0: Kejurnas.
1: Ya.
0: Itu kapan tuh?
1: Oktober.
0: Oktober.
1: Tanggal 2 sampai 8.
0: Persiapannya gimana?
1: Persiapannya dari sekarang.
0: Oke, ini berarti lagi latihan nih.
1: Iya, lagi latihan.
0: Masa latihan ya. Oke, teman Pro 2 tentunya kita berikan dukungan ya buat adik-adik kita, teman-teman kita semua yang akan ikut kejurnas. Salah satunya Revan ya, insya Allah ya.
1: Iya.
0: Revan, semoga nanti memberikan performa yang terbaik dan juga hasil yang terbaik. Di penghujung segmen kita nih, Revan, apa yang ingin kamu sampaikan nih ke teman-teman Pro 2 yang mungkin seusia Revan atau mungkin di bawah Revan yang punya bakat atau minat di bidang apapun itu, khususnya di catur, apa nih yang ingin disampaikan oleh Revan? Karena mengingat Revan tadi kenalnya dari usia 9 tahun, tapi ternyata digelutinya, digiatkannya di SMA. Apa yang ingin disampaikan nih Revan?
1: Ya, untuk teman-teman Pro 2, tentunya jika kalian memiliki minat, coba aja dulu. Jangan takut gagal.
0: Oke.
1: Dan pada saat kita masih muda, manfaatkan waktu kita sebaik mungkin.
0: Oke.
1: Biar kita tidak terlambat.
0: Wow, luar biasa. Manfaatkan waktu kita di masa muda sebaik mungkin, biar kita tidak terlambat, tidak menyesal juga.
1: Iya, betul juga sekali.
0: Oke, Revan, Instagramnya apa nih, boleh disebutin buat teman-teman Pro 2 biar bisa lihat juga nih apa saja sih kegiatan dari Revan ini, atau mungkin nanti mau update lagi ke jurnas bagaimana. Boleh, silakan Revan, Instagramnya di mana?
1: Instagramnya Ardia27Syah.
0: Ardia27Syah.
1: Iya.
0: Agak jauh dengan Revan panggilannya ya. Boleh nanti ya teman Pro 2 di search Instagramnya Ardia27Syah ya. Di situ buat teman-teman Pro 2 boleh di follow Instagram dari Revan, jadi bisa tahu tuh apa saja aktivitasnya, atau yang mau tanya-tanya seputar catur boleh ya Revan ya.
1: Ya, boleh sekali.
0: Oke, penghujung segmen ini ada yang ingin disapa mungkin, say thank you ke guru, orang tua atau ke pelatih, boleh di shout out kamera di sini, silakan disapa teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin juga, yang mungkin di perjalanan atau di rumah, boleh silakan. Mau sapa siapa nih?
1: Halo teman-teman Pro 2, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Jalaluddin yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa belajar di Jakarta.
0: Oke.
1: Dan tidak lupa pula saya ingin memberikan terima kasih kepada pelatih catur pertama saya, yang mengenalkan catur kepada saya, yaitu Pak Hasbin. Dan saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada guru-guru SMA 2 Konsel yang telah mengajak saya untuk latihan catur.
0: Teman dan, kelasnya disapa dong. Nanti. Teman kelas berapa nih? Kelas 3 berapa?
1: Kelas 3 1.
0: Kelas 3 1. Kemudian siapa lagi yang mau disapa, boleh?
1: Dan untuk guru-guru SMA 2 Konsel, terima kasih yang telah memberikan dukungan kepada saya. Untuk Bu Guru Siska, terima kasih yang telah menyupport saya, makasih banyak. Dan untuk orang tua saya, terima kasih telah mendukung saya semaksimal mungkin. Tidak pernah melarang saya untuk untuk mengikuti apapun. Terima kasih.
0: Oke deh, tuh Sobat Proy 2 banyak ya yang support. Kalau memang kegiatan yang positif dan bermanfaat, tentunya itu selalu disupport. Thank you so much buat Revan ya, atas inspirasi ceritanya, pengalamannya. Semoga sukses nanti di Kejurnas. Di bulan berapa?
1: Bulan 10.
0: Bulan 10, wah sebentar lagi nih. Sukses terus. Salam buat keluarga, buat teman-teman komunitas juga ya, yeah. Di komunitas Ciatur dan juga teman-teman di SMA Negeri 2 Konsel. Thank you so much Revan. Semoga next nanti habis ke Jurnas boleh main-main lagi ya di, yeah, Pro 2. Sapa-sapa juga buat teman Pro 2. So thank you juga buat teman-teman Pro 2 yang selalu setia mendengarkan RRI Pro 2 Kendari, dan juga yang sudah menyaksikan sedari tadi live di TikTok RRI Kendari. So kita akhiri Bisik di hari ini. Teman Pro 2 tentunya Bisik hadir kembali besok. So pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI? Kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Kawan Pro 2 sedang mencari inspirasi untuk membuat rumah makin nyaman dan estetik. Saatnya ke Informal Living Plaza Kendari. Bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furniture dan home living berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jangan lewatkan juga harga spesial khusus member Informa. Yuk segera download aplikasi Informa di App Store maupun Google Play dan nikmati berbagai keuntungan. Mulai dari harga spesial member, free delivery dan instalasi, hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impian kamu dengan pilihan Informa elektronik, mulai dari TV, AC, kulkas, hingga mesin cuci. Semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan pilihan merek terpercaya. Belanja semakin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi, tunggu apa lagi? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari, Jalan Ahmad Yani, Kalikadia, Lantai 2 dan Lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu.

0: datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar

teman Prodia, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi tentunya di Sore Ceria, teman Prodia. Kita ke kabar yang membanggakan, ini datang dari Klaten, Jawa Tengah ya. Vokalista Angels, grup paduan suara anak dan remaja asal Klaten ini sukses membawa pulang 2 gelar dari ajang bergengsi World Choir Game 2026 yang digelar di Helsingborg, Swedia. Nah, tidak hanya tampil, teman Prodia, mereka ini benar-benar buat Indonesia bangga. Jadi pada 7 Agustus 2026, vokalista Angels ini berhasil meraih gold medal di kategori children. Sehari setelahnya, prestasi mereka kembali berlanjut dengan menjadi champion di kategori folklore. Yang buat makin spesial lagi, 28 penyanyi anak yang tergabung dalam vokalista Angels ini tidak hanya

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2 kedengarannya kayak adegan film nih, 160 km renang melintasi Laut Baltik tanpa tidur. Ya kan, kayak mustahil kan Teman Pro 2. Tapi ini beneran terjadi. Bartłomiej Kubkowski, perenang asal Polandia ini berhasil mencetak sejarah setelah menyelesaikan tantangan ekstrim berenang sekitar 160 km melintasi Laut Baltik dari Swedia menuju Polandia. Dan yang bikin tidak habis pikir lagi, perjalanan ini tuh ditempuh dalam waktu sekitar 56 jam tanpa tidur. Ini juga bukan percobaan pertama buat Kubkowski nih Teman Pro 2. Aksi ini ternyata menjadi percobaan kelimanya. Setelah beberapa kali gagal di tahun-tahun sebelumnya, tapi kali ini perjuangannya berhasil sampai garis akhir. Dan ternyata nih Teman Pro 2, ada alasan yang jauh lebih besar di balik tantangan ekstrim ini. Kubkowski tidak hanya mengejar pencapaian pribadi, tapi juga menjadikan aksinya sebagai penggalangan dana untuk membantu anak-anak penderita kanker. Melalui Cancer Fighter Foundation, aksi ini tuh berhasil mengumpulkan donasi lebih dari 3,1 miliar rupiah. Jadi, 160 km yang dia tempuh bukan hanya tentang seberapa jauh seseorang bisa berenang ya, tapi tentang seberapa jauh seseorang mau berjuang ketika perjuangannya bisa memberi harapan untuk orang lain.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Teman Pro 2, saat ini kita bergabung dengan RRI Pro 1 Kendari untuk mengikuti risalah menjelang maghrib sembari menantikan kumandang azan maghrib untuk kota Kendari dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, sebesar-besar puji dan setinggi-tinggi syukur mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat hidayah, sehingga kita bersua kembali melalui renungan maghrib ini dengan judul Istiqamah di Masa Krisis. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, istiqamah artinya tetap lurus berada di jalan Allah, apapun tantangan dan rintangannya yang dihadapi, sekalipun nyawa harus dikorbankan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30, innaladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla tahafu wala tahzanu absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sejarah mengingatkan bahwa sejak manusia pertama yaitu Adam alaihissalam sampai manusia dewasa ini, bahkan sampai manusia akhir zaman, cobaan iman semakin berat. Dengan tujuan apakah dia tetap istiqomah pada jalan yang diridai Allah, Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi karena meragukan kesalahan, dipisahkan dengan istrinya di bumi selama bertahun-tahun. Nabi Yusuf alaihissalam ketika masih kecil diceburkan ke sumur tua oleh saudara-saudaranya, dan setelah dewasa dipenjara oleh Raja Al-Asis. Nabi Ayub alaihissalam mendapat cobaan kemiskinan, kehilangan semua anak-anaknya, dan mendapat penyakit kulit yang menjijikkan selama hampir 1 tahun. Demikian pula Nabi Muhammad SAW diboikot dan diembargo, diasingkan di suatu tempat oleh kafir Quraisy hingga beliau berbulan-bulan, sampai beliau memakan daun-daun yang muda. Inilah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabdanya, asaddu nas bala'a al-anbiya'a summal ulama'a summal amsal fa amsal. Manusia yang paling berat cobaannya ialah para nabi, kemudian para ulama, kemudian mereka yang beriman, kemudian mereka yang semisalnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ujian berat dewasa ini bagi kita bangsa Indonesia dan umat Islam pada umumnya, di antaranya ialah krisis ekonomi, krisis akhlak atau moral, krisis ukhuwah persatuan dan kesatuan, minuman keras dan perjudian tak kunjung selesai, dan krisis kepercayaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat surah 55, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa atau kematian, serta kekurangan buah-buahan, dan gembirakanlah orang-orang yang sabar. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dewasa ini sedang diuji keteguhan iman sejauh mana kualitas dan takwa kita. Mengaku beriman dan bertakwa harus mencerminkan perilaku dalam masyarakat sebagai bangsa yang berakhlak mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Ahsiban nasu ayutraku ayakul amanna wahum la yuftanun walakad fatanna alladhina min qablihim falaya'laman lahu alladhina sadaku walaya'laman al-kadibin. Apakah mereka itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sudah mereka tidak diuji lagi, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui pula orang-orang yang dusta. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ujian hidup ini ada dua macam, yang baik dan yang buruk. Maka kita harus tenang, istiqamah, sabar mengendalikan diri dengan iman dan takwa. Amin. Wassalamualaikum.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرفة والدرجة العالية الرفيعة إن بعث محمود الذي وأعطه إنك لا تخلف الميعاد.
1: Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu, dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tentram. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Teman Pro 2, Kumandang Azan Maghrib, telah kita dengarkan pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga apa yang kita kerjakan dari pagi hingga malam hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Selanjutnya kami hadirkan sajian lintas nada religi Teman Pro 2 ke ruang dengar kamu hingga pukul 18.30 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Sobat RRI? Kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi, temani kamu di sore ceria. Udah malam sih ya, teman Pro 2, tapi kita masih ceria di segmen sore ceria. Dan tentunya kita masih bersama di FYI for your information nih, teman Pro 2. 336 ribu orang rebutan tiket, tapi cuma 8.900 yang bisa masuk Istana Merdeka. Jadi buat kamu yang penasaran bagaimana sih rasanya merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia langsung dari Istana Merdeka, ternyata antusiasmenya luar biasa nih teman Pro 2. Tahun ini lebih dari 336 ribu orang mendaftar untuk bisa menghadiri upacara hari ulang tahun Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Nah, pendaftarannya ini dibuka selama 5 hingga 9 Agustus, tapi dari ratusan ribu pendaftar ini hanya 8.900 orang yang terpilih untuk hadir langsung di Istana Merdeka. Undangannya ini dibagi menjadi dua sesi ya, yaitu upacara pengibaran dan juga penurunan bendera. Dan perayaan kemerdekaan tidak berhenti di istana, teman Pro 2. Pemerintah juga menyiapkan pesta rakyat di kawasan Monas, lengkap dengan perlombaan, hiburan, makanan gratis, sampai drone show dan pesta kembang api. Nah, buat kamu yang ingin ikut merasakan euforia kemerdekaan bersama masyarakat, rangkaian perayaan ini nantinya itu ditutup dengan merdekaran 8.1 yang terbuka untuk umum. Jadi 17 Agustus tahun ini tuh bukan hanya tentang upacara saja ya, tapi juga tentang bagaimana seluruh masyarakat bisa ikut merayakan kemerdekaan dengan cara mereka masing-masing. Kalau kamu gimana nih teman Pro 2? Udah ada persiapan mau upacara di mana nanti 17 Agustus? Atau justru kamu menjadi salah satu dari 8.900 orang yang bisa menyaksikan langsung nih pengibaran ataupun juga penurunan bendera di Istana Merdeka?

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pro2. Teman Pro2, inilah info Pro2 bersama saya Fitra Nurisania. Kita ke informasi yang pertama. Pemerintah Kota Kendari melanjutkan penataan kawasan Pasar Sentral Kendari pasca penertiban dan pembongkaran lapak yang menggunakan bahu jalan. Penataan dilanjutkan dengan pemangkasan pohon rawan tumbang, pembersihan material bekas pembongkaran, serta normalisasi drainase pada hari Selasa ini. Pelaksana tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari, Dasril Yamin, mengatakan penataan kawasan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan sejumlah OPD. Beberapa OPD yang terlibat diantaranya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, Kecamatan Kendari Barat, serta Kelurahan Dapu-Dapura. Menurut Dasril, kegiatan kali ini tidak lagi berfokus pada penertiban pedagang, melainkan pembenahan kawasan setelah lapak yang mengganggu fungsi ruang publik ditertibkan. Tim juga melakukan pemangkasan sejumlah pohon yang dinilai rawan tumbang di sekitar pasar sentral. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan bagi pedagang, pengunjung, dan masyarakat yang beraktivitas di kawasan pasar. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Grup vokal Nona kembali membawa nama Indonesia ke panggung Hit in the Clouds Los Angeles 2026. Acara ini berlangsung di Brookside at the Rose Bowl Pasadena, Amerika Serikat pada Sabtu lalu. Festival musik ini digelar oleh label musik ActiX Rising. Panggung ini kembali menjadi wadah Nona untuk memperkenalkan musik mereka kepada penonton internasional. Tahun ini Nona membawakan lagu-lagu mereka yang unik dan fresh. Sebelumnya kelompok vokal ini juga sukses melakukan debut di Hit in the Clouds Los Angeles 2025. Kembalinya Nona ke festival ini menjadi bagian dari perjalanan mereka sebagai grup yang berada di bawah naungan ActiX Rising. Mereka membuka penampilan dengan aransemen modern dari tembang Jawa Lelo Ledung. Lagu ini langsung memberikan sentuhan Indonesia sejak awal penampilan. Unsur tanah air kembali muncul ketika Nona menyelipkan bagian berbahasa Jawa dalam penampilan mereka. Nona juga membawakan lagu terbarunya, Honk, untuk pertama kalinya secara langsung di atas panggung. Lagu ini menjadi penampilan yang menarik perhatian karena memadukan karakter Nona dengan unsur lokal Om Talolet. Om. Demikian info Pro2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro2, kita masuk ke perjalanan jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @rri_kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Yeay, akhirnya Dimas bisa menemani kamu lagi di jaga malam. Jangan galau malam-malam di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Gimana hari Selasanya? Semoga baik, lancar dan juga bahagia ya, happy ya kamu ya teman Pro 2 ya. Dimas akan menemani kamu hingga pukul 24 ya, tengah malam nanti teman Pro 2. Pastinya dengan informasi-informasi yang menarik, lagu-lagu yang asik ya kan. Dan bisa menjadi apa ya teman terbaik kamu di kala kamu santai di rumah di hari Selasa ini. Karena rutinitas hari Selasa cukup padat ya. Dimas juga padat banget ke luar negeri terus gitu ya. Akhirnya Dimas bisa kembali menyapa kamu lagi nih. Pokoknya teman Pro 2 jangan kemana-mana, Dimas akan kembali dengan informasi setelah ini di yang seru-seru pokoknya. Jadi stay tune terus.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Kembali lagi bersama Dimas, teman Pro 2 di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dimas mau nyapa dulu nih, ada Jeremia Londong dan juga Kakak Moreis yang lagi mendengarkan Dimas di Lepo-Lepo. Hai, selamat malam. Teman Pro 2, ngaku aja deh ya. Buat kamu yang malam ini baru pulang kerja, baru pulang kuliah, atau baru selesai rebahan dari siang mungkin ya. Seharian ini kamu udah olahraga berapa kali teman Pro 2 atau udah olahraga belum? Atau jangan-jangan semenjak kamu punya pacar, olahraga kamu cuma jadi wacana doang. Ada studi yang dibahas sama Indozone teman Pro 2.

olahraganya kapan. Tapi ternyata bukan cuma soal pacar juga, teman Pro 2. Ada faktor motivasi, kebiasaan, dan juga kesibukan. Sampai suprot dari pasangan pastinya. Jadi sebenarnya pacaran itu gak harus bikin badan mager ya. Malah bisa bikin ada motivasi untuk olahraga terus nih. Misalnya kayak, duh badan saya udah mulai berat lagi nih badannya gitu. Timbangannya udah mulai besar lagi nih angkanya. Ini saatnya aku harus olahraga gitu, supaya terlihat enak, dipandang doi enak, dipandang orang-orang enak. Gitu teman Pro 2. Apakah kamu setelah punya pacar jadi makin rajin olahraga atau makin rajin rebahan? Ayo. Atau dulu jangan-jangan kamu tuh jogging, nge-gym, bentukin badan untuk mirror sama doi teman Pro 2. Boleh kok, boleh. Tapi kalau bisa tetap jaga badan ya, terus olahraga ya. Jangan sampai kamu seminggu ini gak olahraga. Even ini baru hari Selasa, ya at least gerak dikit lah ya.

sekilas mirip tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

Masih bersama Dimas Tuan Perdua nih. Kamu nih yang hari ini resmi menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Halu Oleo. Selamat datang di dunia perkuliahan Tuan Perdua. Karena hari ini Selasa 11 Agustus 2026 nih, 8.683 mahasiswa baru UHO Kendari ikut rangkaian pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB di lapangan 2 UHO. Yeay. Meskipun dari jumlah sebanyak itu ya, ada 8.180 mahasiswa jenjang S1, 503 mahasiswa pasca sarjana, S2 dan juga S3, teman Perdua. Kebayang banget ya, ribuan mahasiswa datang ke sana dengan cerita, dengan harapan, dengan tujuannya masing-masing. Mungkin ada yang punya cita-cita sejak lama gitu ya, masuk ke UHO gitu. Dan sebenarnya selama kuliah nanti mau jadi apa juga jadi salah satu yang dipikirin sama teman-teman maba ya. Gak ada masalah ya. Karena dalam PKKMB ini, mahasiswa baru juga mendapatkan berbagai materi, mulai dari cinta tanah air, bela negara, integritas, pengenalan lingkungan kampus, kelembagaan mahasiswa, sampai konsep kampus berdampak. Setelah rangkaian PKKMB selesai nanti, para mahasiswa baru juga dijadwalkan mulai mengikuti perkuliahan perdana di 24 Agustus. Yeay. Jadi buat kamu maba UHO yang mungkin lagi dengar Pro 2 nih di malam hari ini ya, selamat datang di babak kehidupan baru teman Pro 2. Jangan takut untuk bertanya, jangan takut salah, jangan takut merasa belum tahu apa-apa, karena semua mahasiswa hebat juga pernah jadi mahasiswa baru ya. Jadi Dimas mau kasih apa ya, motivasi ke kamu semua ya, nikmati prosesnya, cari pengalaman sebanyak-banyaknya, jaga pertemanan, tetap rendah hati, dan yang paling penting adalah jangan lupa pulang dengan membawa cerita kalau masa kuliah kamu tuh pernah jadi salah satu bagian terbaik dalam hidup kamu.

0: Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar.

Teman Pre 2 di penghujung jam 6 sore ini ya, menuju pukul salah jam 7 malam maksudnya. Dimas punya kabar menarik nih untuk kamu semua yang pengen banget ya dapetin tiket untuk nonton langsung upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta nih. Ternyata antusiasme masyarakat ini luar biasa banget ya, karena selama 5 hari pendaftaran ya, lini masanya, jumlah pendaftarnya itu tembus lebih dari 336 ribu orang. Padahal awalnya pemerintah cuma menyediakan sekitar 5.500 kursi untuk masyarakat umum nih. Karena ada yang daftar ternyata sampai ratusan ribu, akhirnya pemerintah nambahin kursinya, kuotanya, asik. Pemerintah itu menambah sekitar 3.400 kursi lagi. Jadi kursi tambahan ini niatnya dibagi untuk masyarakat yang mau mengikuti upacara pada sesi pagi sama sesi sore. Tapi buat kamu yang belum kebagian undangan, jangan langsung kecewa lah teman Pro 2 ya. Karena kalau misalnya nanti Kendarian sini mau datang ke Jakarta tapi nggak kebagian tiket untuk nonton langsung, tenang aja, pemerintah juga menyiapkan fasilitas tambahan bagi masyarakat yang ingin menyaksikan upacara dari luar pagar istana nih ya. Bahkan pemerintah juga berencana menyiapkan tempat atau tenda khusus supaya masyarakat yang datang tetap bisa menikmati suasana perayaan kemerdekaan dengan lebih nyaman. Karena ternyata semangat merayakan kemerdekaan ya bukan cuma milik mereka aja yang bisa masuk ke istana gitu. Yang berdiri di luar pagar, yang nonton dari Kendari gitu ya, yang ikut upacara di sekolah, di kampus, di kantor, sampai yang merayakan dengan lomba-lomba di lingkungan masing-masing, semuanya bagian dari perayaan kemerdekaan. Nah iya, persiapan di sana juga udah semakin serius teman Pro 2. Hari ini tim upacara dari Paskibraka mulai melakukan latihan bersama nih ya. Kita doain semoga lancar. Dan semoga perwakilan dari Sulawesi Tenggara tampil maksimal nanti. Kalau bisa kesorot ya. Jadi nanti akan kita sama-sama saksikan ya upacara detik-detik proklamasi yang akan digelar Senin 17 Agustus 2026. Jadi kalau misalnya kamu udah siap merayakan HUT ke-81, jangan lupa siapin diri juga untuk upacara Senin minggu depan teman Pro 2. Oke, nanti kita akan ketemu lagi teman Pro 2 jam 8 malam. Kamu akan dimasajikan music live chat ya dari Pro 2 Jakarta yang akan menampilkan musisi keren ya di jam 8 malam. So stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemenin sama aku ya, Edi Tama, dan lo di hari Selasa ini ya, di tanggal 11 Agustus 2026. Gimana teman bro dua kabarnya di hari Selasa ini? Semoga buat lo semua yang sedang meraih asa ya kan, asik. Semoga baik-baik aja di sana tentunya ya. Alright, selama satu jam ke depan seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol tentunya bareng musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang sebenarnya sudah pernah datang kemarin ya, di mungkin sekitar bulan April kalau nggak salah ya, dan ngobrol juga bareng Edit. Dan sekarang dia baru saja rilis single terbaru lagi, dan ini cukup wow, cukup beda sih kalau Edit dengerin lagunya sih. Pokoknya nanti kita bakal bahas juga teman Pro 2, karena kita bakal ngobrol barengan sama Iqbal Arya. Yes, buat kamu yang ingin bertanya, pengen seru-seruan tentunya di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2. Langsung aja ya, lo tahu harus kemana, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin lo sekedar pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya ya. Alright, gue bakal balik lagi pada nanti barengan sama Iqbal Arya. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman dan dengerin MLC 1 jam ke depan di sini tentunya di Pro 2 FM kesayangan kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya Edi Tamu namanya lo di malam hari ini. Dan sekarang Edi udah gak sendirian karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo.
0: What's up bro?
1: What's up?
0: Kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
1: Betul, kayak 2 bulan lalu.
0: 2 bulan lalu gitu ya. Waktu ini kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
1: Iya.
0: Gimana studio bro?
1: Keren, studionya dingin ya.
0: Dingin. Jujur ya, bolak-balik ke WC sih gue sih.
1: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
0: Iya. Waduh. Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya, secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home.
1: Home, betul.
0: Single pertama, betul. Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama gak sih sama single pertama?
1: Surprisingly, gue gak ada, mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak, aduh gimana ya, kayak lebih kayak ini good enough gak ya? Terus animo orang-orang tuh gimana? Karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak, oh iya, udah bisa
0: paham track ya.
1: Gitu kayak, oh iya, nanti gue media visit, nanti gue ini. Cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja. Cuman lebih pedenya karena mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
0: Oke.
1: Iya, jadi itu kayak lebih kayak, aduh. Bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih, kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
0: Benar. Karena ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
1: Iya.
0: Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan
1: berbeda sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gue tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu. Tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
0: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
1: Betul, ada di bank lagu gue. Dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayaknya ke Afgan.
0: Oh iya?
1: Iya. Tapi malah ini jadi single kedua.
0: Single kedua. Malah dua pertama ya.
1: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung sih.
0: Oke. Dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
1: Beda banget ya. Iya betul.
0: Ini apa maksudnya? Berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
1: Betul. Sebenarnya tuh explore aja tuh. Kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo. Kan gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu gitu. Kan dia handpick aja gitu. Ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih kak, gue bilang gitu. Gak apa-apa, ini enak kok, gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu explore aja sih. Jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu. Jadi mereka aja yang memilih gitu. Kalau ini kayaknya kurang deh, jadi tuh yang kurasiinnya tuh mereka. Jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
0: Iya sih, benar-benar. Karena emang sebeda itu sih.
1: Beda banget memang.
0: Mungkin kalau Home ya, kalau Home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
1: Iya, akustik gitu, betul. Kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
0: Benar-benar.
1: Lebih heartfelt, lebih hard. Iya,
0: benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya sebenarnya ada
1: korelasi ya.
0: Iya, ada korelasi kan. Benar kan? Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
1: Iya, beda banget sih. Memang
0: beda banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya nantilah habis ini lah ya. tapi gimana bro, maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih, lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
1: Sebenarnya lagi sibuk konten apa lagi ya.
0: Oke.
1: Iya, kayak ini mesti gencar banget lah gitu. Dari Hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti konten terus tiap hari. Apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
0: Betul.
1: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session. Terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
0: Oke, okay, media visit gitu ya. Benar-benar. Hmm. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya, tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin yeah, secara promosi gitu. Yeah, tapi yeah, berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong, kayak lebih tahu lah ya.
1: Pasti kayaknya sih lebih prepare terus kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session, di sini baru bikin live session. Okay. Terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase.
0: Oh wow.
1: Mau bikin showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh. Jadi kayak okay, kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya orang
0: kan ada. Kayaknya kurang secara persentase kurang ini ya.
1: Iya, jadi kayak reguleran aja. Jadi kayak gitu.
0: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini yeah, berbeda banget gitu. Yeah,
1: yeah, yeah.
0: Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
1: Betul.
0: Takkan Ada. Ini jujur menarik sih, karena dari apa ya, kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau.
1: Yeah,
0: cuman yeah, lagunya kok kayak timpang banget yeah, gitu yeah, ya.
1: Itu sebenarnya trikinya sih di situ,
0: Mas. Iya kan? Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman Produe yang mau tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produe FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau nge-play lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya Iqbal Arya nih, gue play dulu nih. Ada Home right, yang bakal nge-play di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Ayo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Hai.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Home, yeah. Gitu, yeah. Kan. Ini, yeah, dari single perdana lu.
1: Iya. Yeah.
0: Dan gimana so far, maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada sesuatu feedback ke lu enggak yang ngena banget gitu?
1: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman dekat dulu atau keluarga gitu ya. Ya ini jauh lebih ini sih, lebih nge-hook gitu.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya, mm-hmm, gitu. Per stream sih ini jauh
0: ya?
1: Lebih pesat sih.
0: Benar-benar.
1: Itu sih. Kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang, iya nih lebih ngehook, refnya gue tuh lebih nyangkut gitu. Itu sih.
0: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan? Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah nggak di single kedua ini?
1: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
0: Okay, secara promosinya berarti.
1: Promosinya ya? Lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih nggak ada sih.
0: Nggak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
1: Beda banget, iya betul.
0: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop,
1: ya, retro. Iya, 80s pop, ya retro, iya, bisa, kan? Bisa dibilang. Sebenarnya juga gue nggak mau kayak kan sekarang banyak banget ya, Mas, kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
0: Yes, bener.
1: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membikin lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Itu jadi tuh pengen tetap ngeband dan ngerasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
0: Iya, yeah, benar. Yeah, benar. Tapi kenapa akhirnya memilih apa musik dan juga genre ini sebenarnya?
1: Sebenarnya gue tuh juga suka love song zaman dulu ya, kayak Phil Ferry, kayak George Duke, Art Wind and Fire, gitu.
0: Okay.
1: Emang bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majorly bokap kita, ini sih apa namanya, di zamannya itu tuh sangat terkenal dan dan bagus banget. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata di approve gitu.
0: Dan malah jadi single kedua ya kan?
1: Malah
0: jadi single kedua. Betul. Gitu. Karena emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
1: Oke.
0: Okay. Gue dari musiknya dulu
1: menarik,
0: lagi.
1: Menarik.
0: Baru dengerin liriknya gitu.
1: Iya, iya.
0: Karena ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gembel gue ya, mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan, secara visual dulu kan.
1: Iya, betul.
0: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
1: Bener, bisa bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya, aduh kok udah begini di awalnya. Mungkin jadi ada tendensi untuk lo kayak, aduh gue jadi males dengerin liriknya.
0: Yes,
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya.
0: Bener. Jadi kayak ya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak, kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus ngehook gitu. Gue gak tahu sih.
1: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lo tergantung, tapi ini kebutuhan atau genre. Cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama, gitu-gitu. Dan intronya tuh harus se-catchy mungkin biar orang tuh tetap stay, lagu apa nih, lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu. Cuman ya beda genre ya, beda treatment.
0: Betul. Ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya. Gak wajib dia
1: dilakukan, diikutin.
0: Bener. Okay, ngomongin takkan ada nih, karena lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup update kan. Tapi sebenarnya meaningnya apa dari lagu ini sebenarnya?
1: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah, dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersih keras, udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin lo sama yang baru gitu loh. Tapi ternyata yang baru tuh nggak bisa
0: ya menggantikan
1: gitu.
0: Ternyata
1: gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain, makin gue ngelupain, makin gue ganti, makin gue inget sama lu gitu.
0: Iya sih, bener sih. Maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang, malah jadinya malah kita
1: makin in your face gitu.
0: Malah kayak jadi wah agak susah ya benar-benar buat melupakan. Oh gitu. Berarti berarti ini lu galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
1: Sebenarnya lagu galau gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin denger lagu gue nge-post sama keluarganya gitu.
0: Iya iya.
1: Jadi kayak ini kayaknya dia. Oh ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia, ternyata dia kayaknya gak dengerin dari awal, jadi kayak oh ini lagu bahagia.
0: Iya iya, mungkin orang lain nangkepnya kayak oh musiknya bahagia, mungkin kayak oh takkan ada yang bisa gantiin orang-orang ini loh.
1: Iya kan? Gitu loh, gitu loh.
0: Jadi, malah jadi kayak lagu romantis ya.
1: Nah itu dia.
0: Iya kan?
1: Betul. Jadi gue tuh jadi ngerasa ini jadi bisa di dua ini lagi
0: interpretasi ya. Benar kan? Benar-benar. Iya, tapi ketika lo bikin lagu ini berarti kayak lo ada nggak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
1: Kalau
0: bisa jadi dua itu kan?
1: Betul betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lo tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya, tapi kadang tuh orang tuh suka kayak banyak orang yang kayak hafal banget lagunya, cuman oh ini lagu tentang perselingkuhan ya.
0: Iya, bener.
1: Iya, jadi gue nggak terlalu masalahin itu sih. As long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya nggak apa-apa sih. Maksudnya itu udah milik masyarakat. Jadi kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
0: Benar. Menarik. Oke, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya takkan ada. Jadi kayak ya cobalah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya agak, sebenarnya agak timpang, cuma enak aja, jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya, kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan takkan ada.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya. Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang... Mm-hmm. Sekarang udah bisa didengerin, itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara bagannya tuh semua sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh memang sound design-nya Kak Petra gitu. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
0: Oke.
1: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini. Ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi tuh gak dari scratch gitu.
0: Oke. Berarti ini produsernya adalah Petra Xiaoming juga. Betul, ya. Sama lu juga berarti ya. Di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk rubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah.
1: Kalau misalkan major kayaknya secara bagan dan progresi tuh enggak sih. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya, mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ. Ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah gitu. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu. Si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung, gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Oke.
1: Nah dia tuh kayak, udah gini aja notasinya gini, kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Tapi emang ya, Petra kalau udah nge-produce kayaknya semua lagu juga dimakan sih ya.
1: Mau genre apapun.
0: Iya.
1: Gue kayak, ini orang alien nih. Gila.
0: Bener sih.
1: Alien tuh orang,
0: sumpah. Bener, dia bikin lagu keren gitu, nge-produce.
1: Ini apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
1: Pelajaran yang gua ambil adalah Kak Petra itu nggak mau produce. Ya nggak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
0: Wow.
1: Iya.
0: Office hour.
1: Jadi kayak, apakah aku harus mengikuti ini? Gitu. Jadi kayak,
0: wow.
1: Mungkin efisien kali ya buat dia ya.
0: Mungkin. Iya.
1: Justru kan kalau kadang kalau misalkan kalau ya maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam apa gitu.
0: Nah,
1: gue tuh nggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu.
0: Wow.
1: Itu yang gue ambil tuh kayak, dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
0: Oke.
1: Gitu. Tapi kayak kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
0: Ngerti, jadi kayak nggak terlalu buru-buruin ya.
1: Tapi jelas nih, oke, kita begini ya, kita begini daripada instead of lu udah ini harus selesai tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
0: Nggak
1: semuanya tuh ke QC gitu.
0: Benar.
1: Iya sih gitu. Itu yang gue ambil tuh kayak, oh lu produsingnya kayak gini ya gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 break, kita makan siang dulu ya gitu.
0: Dia maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
1: Disiplin
0: ya?
1: Sih menurut gue. Iya. Bener-bener kayak, ya namanya ya nggak tahu ya, stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya, kayak ya suka kadang-kadang gitu, suka ada, aduh ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, ngopi dulu deh gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak oke. Dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way. Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia gak bisa. Jadinya akhirnya gue Zoom aja, Zoom call gitu, Zoom meeting. Jadi kayak jam 9, gila dia udah udah ngopi gitu. Kayak, coba ya, lu cek ya data. Buset, jam 9
0: udah langsung dikasih jam 9 ya.
1: Gila
0: gitu. Wow. Wow, itu cukup maksudnya kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya betul. Gitu itu kan. Iya kan, tapi ini kayak bener-bener 9 to 4, 9 sampai ke 4. Yeah. Ini bener-bener jam kerja banget sih.
1: Asli gila. Bener-bener office hour.
0: Bener. Wow. Seru. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini berarti dari segi genre, segi musik berarti semua lu yang milih gitu kan?
1: Iya, karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu. Jadinya okay. Tuh gue udah ngasih ke Petra, udah gelondongan aja kak. Ini gue punya lagu kayak gini, kira-kira okay. Anaknya diapain ya gitu.
0: Oh.
1: Jadi itu emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen dia bikin lagu kayak Earth, Wind & Fire awalnya. Tapi juga di refnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusman-nya juga. Yes. Gitu-gitunya.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi itu kayak ada Indonesianya, tapi di bridge-nya juga ada Shaka Khan-nya, ada Through the Fire-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu emang gue tuh itu semua gue gabungin aja.
0: Iya.
1: Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra gitu.
0: Wow. Berarti ketika lu bikin lagu ini, berarti pakai gitar dulu atau
1: gitaran dulu?
0: Gitaran dulu
1: pakai akustik dan pakai rekam aja biasa pakai HP gitu. Nggak tahu ya kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, nggak ada lirik apa.
0: Okay.
1: Kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin ke orang gitu.
0: Iya, oh berarti apa ya maksudnya kayak standar lu tuh kayak gitu berarti. Ya?
1: Kalau gue bikin tuh kayak gitu, kalau gue sampai kayak kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
0: cukup, catchy gitu.
1: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu itu kayak itu gue terus aja keinget terus ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu.
0: Okay,
1: dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
0: Oh iya. Iya sih iya. Seringnya kayak gitu kan.
1: Seringnya kayak gitu.
0: Sering musisi seperti itu ya. Benar. Okay, tapi kalau dari segi produksi berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
1: Kak Petra kan ini ya apa namanya jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget.
0: alias
1: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra dia lagi ngerjain Perunggu.
0: Nah itu dia
1: albumnya Perunggu.
0: Itu dia
1: albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
0: Benar.
1: Iya jadi mungkin sebulan dua bulanan kayaknya. Iya secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
0: Oke.
1: Okay, take vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tukar-tukaran data.
0: Iya.
1: Mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
0: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, lempar-lempar data itunya
1: sebenarnya. Iya. Karena kita beda. Iya, dia di Bali, gue di Jakarta, dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun. Kayaknya akan begitu juga tetap.
0: Iya sih tetap juga.
1: Tetap karena kita nggak di kota yang sama.
0: Betul, nggak stay di kota yang sama ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman berdua yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Iqbal Arya.
1: Halo, halo, halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo akan ada ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
1: Kalau misalkan warna ya, takkan ada sebenarnya sore. Sore kuning gitu.
0: Oh.
1: Tahu enggak lu kalau hari Minggu sore?
0: Spesifik Minggu ya.
1: Gue ngerasa tuh kenapa lu enggak tahu nih teman-teman di sini yang denger. Hari Minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue. Enggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay.
1: Enggak tahu mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini, nanti lu coba deh hari Minggu.
0: Meresapi ya gitu, Pak. Iya juga ya gitu.
1: Hari Minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya? Hal yang paling kayak aduh besok kerja, ada
0: iya
1: besok
0: lagi.
1: Ini,
0: iya,
1: besok ini gitu.
0: Bener.
1: Cuman menurut gue kayaknya takkan ada tuh kuning sih.
0: Kuning ya, kuning. Kayak kuning sore gitu.
1: Kuning
0: ya.
1: Sore menurut
0: kuning
1: gue.
0: Sore ya, bener. Tapi kalau ngomongin soal Minggu bener juga sih. Maksud gue pernah denger teori kayaknya katanya kalau hari Minggu itu cuma sampai jam 12 siang.
1: Bener. Sumpah. Lewat situ tuh kayak
0: iya, udah Senin gitu kayaknya.
1: Iya, rasanya tuh gak enak kan. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak
0: masih, ayo olahraga yuk.
1: Kita makan bubur, makan pulang. Itu kayak
0: Senin.
1: Padahal baru lewat tuh jam 1
0: gitu. Iya, benar. Oke. Nah, tadi kalau main Minggu sore gitu kan. Apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate Minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh.
0: Oh,
1: atau lu perjalanan jauh sih gitu loh.
0: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya.
1: Musiknya
0: juga seru,
1: iya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya. Ya.
0: Bener takutnya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan. Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanan yang cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
1: Olahraga
0: ya,
1: bisa juga.
0: Olahraga ternyata
1: teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga.
0: Tapi ini udah ada MV atau
1: MV-nya sudah keluar juga.
0: Wow.
1: Udah.
0: Oke. Okay.
1: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
0: Oke. Okay. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
1: Kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya, cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Wow.
1: Ahnaf, iya namanya Ahnaf.
0: Oh wow. Oke.
1: Terus gue liat kayak, iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia nggak nyanyi. Terus kayak gue liat, ih video klipnya bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot. Gue lagi apa namanya? Gue lagi duduk, gue lagi gini, gitu-gitu. Terus kayak di-shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh gak dari acting tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di capture gitu.
0: See. Wow.
1: Itu bagus banget sih.
0: Itu cakep sih. Cakep. Itu PR yang susah sebagai director.
1: Director
0: ya.
1: Benar. Dapat banget shot-shot.
0: Iya, benar.
1: Padahal gue enggak ngomong enggak apa gitu.
0: Oke. Berarti dia cuman based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
1: Betul. Benar.
0: Wow. Alright. Jadi bisa ditonton di
1: YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
0: Collab ya. Iya, benar. Sekarang itu bisa collab.
1: Betul, enak tuh. Itu bagus juga. Itu inovasi yang bagus.
0: Bagus YouTube.
1: Mantap sama YouTube.
0: Alright, berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja nih?
1: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana dan juga ada MV-nya di YouTube.
0: Alright. Bisa didengerin ya kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya enak nih, tapi pengin denger liriknya bisa
1: diulang
0: lagi.
1: Bisa juga.
0: Atau mau di request di Pro 2 FM juga bisa tentunya.
1: Juga.
0: Request
1: juga,
0: yang banyak tentunya ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau next project-nya nih kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan?
1: Betul.
0: Apa ini, nih itu bakal?
1: deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu.
0: Okay.
1: Duanya itu akan ada Tak Akan Ada dan juga Home. Formatnya akustik. Jadi satu key, satu keyboard. Gue main gitar elektrik gitu. Jadi nggak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka lah.
0: Oke, apa aja tunggu nanti lah ya. Gitu. Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
1: Semoga bisa
0: semoga. Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di mana Iqbal?
1: Iqbal Arya __.
0: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
1: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be apa ya, to be confirmed?
0: Iya, to be confirmed. Pokoknya bisa semua bisa dicek di social media lo.
1: Betul.
0: Benar. Kalau dari single next-nya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
1: Kalau sepertinya next-nya kita balik ke masa Malik Untitled.
0: Akustik
1: yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
0: Seru sih.
1: Bahasa Indonesia lagi.
0: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya ya. Oke, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman produser seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya. Dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari. Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
0: Alright, bisa dicek langsung. Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang nanya ya. Ini dari Fitro di Padang. Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto, atau yang lain?
1: Waduh, sebenarnya itu gak bisa dibocorin.
0: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ya.
1: Ya, namanya juga musisi baru mah. Yang mesti kita tolong lah.
0: Bakal ada kolaborasi pokoknya nanti ya, ditunggu aja lah ya. Alright. Oke, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya, akan dibawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
1: Terima kasih banyak, Kak.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat next single-nya.
1: Terima kasih juga
0: buat dua single-nya juga. Sukses selalu ya.
1: Semoga kita saya bisa main kesini lagi nanti.
0: Siap dong. Boleh banget dong.
1: Mungkin pas sudah album ketiga.
0: Album kelima. Album kelima. Boleh banget tentunya ya. Oke, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan satu jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru. Bisa didengarkan di semua di SP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tentunya bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Terima kasih. Dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye bye.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Halo Sobat RRI. Kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbah. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbah.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbah. Segera saya transfer ya, Mbah.
0: Wah, asik nih.
1: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi di sini, Mbah. Pasti aku cepat kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masuk di jam 9 malam, teman Pro 2. Saatnya kita ada di sesi sharing time. Jadi kamu bisa cerita ya tentang topik yang nanti Dimas akan bawain ya di 0821-8830908. Jadi teman Pro 2, jam segini nih biasanya kita udah mulai lebih tenang, aktivitas juga mulai selesai gitu ya, suara-suara juga mulai berkurang. Akhirnya kita punya waktu untuk ngedenger, termasuk ngedengerin isi kepala kita sendiri. Malam ini Dimas pengen ngobrol tentang sesuatu yang mungkin gak mudah gitu ya kita akui, yaitu envious atau iri hati gitu. Pernah gak sih kamu ngelihat teman kamu berhasil terus kamu bilang, "Selamat ya." Kamu tuh benar-benar tersenyum, kamu bahkan ikut memberikan ucapan selamat. Tapi setelah itu ketika kamu sendirian, ada sedikit rasa sesak di dada. Kenapa ya dia udah sampai sana sementara saya masih di sini? Kenapa ya hidupnya tuh kelihatan berjalan bagus, mulus, sementara hidup saya begini-begini aja? Dan yang paling bikin gak enak adalah kita kadang ngerasa bersalah karena ngerasa iri hati kepada orang yang sebenarnya kita sayang, basic kita sendiri gitu, teman kita sendiri. Padahal mungkin kamu tuh gak pengen dia gagal gitu, teman Pro 2. Kamu cuma lagi lelah aja ngeliat diri kamu sendiri belum mendapatkan apa yang pengen kamu inginin gitu. Teman kamu dapat pekerjaan impian, pasti kamu ikut seneng. Tapi diam-diam bertanya juga, kapan ya giliran saya gitu. Teman kamu punya pencapaian baru, ya kamu tepuk tangan untuk dia. Tapi dalam hati kamu, kamu ngerasa iri hati gitu, teman berdua. Dan mungkin malam ini kita perlu jujur ya. Kadang bukan kita yang iri sama orang lain, kita hanya lagi kecewa aja sama diri sendiri gitu. Ditambah suasananya juga mendukung gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu pernah ngerasain itu, jangan buru-buru ngebenci diri kamu sendiri ya. Akuin aja, ya, saya iri. Ya, aku iri. Gue iri gitu. Mungkin karena dari kejujuran itu, kita juga bisa nanti menemukan apa yang sebenarnya sedang kita inginkan. Jadi teman Pro 2, pernah gak sih kamu ngerasa iri sama teman kamu sendiri? Sebenarnya apa juga yang kamu inginkan dari kehidupan kamu? Gitu. Cerita yuk di sesi sharing time. Dimas tunggu ya.

0: HP.
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi, widi, widi, widi. Duit nggak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Hey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Iya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Masih bersama Dimas, teman Pro 2. Tadi kita ngomongin soal iri nih. Semakin kita pikir-pikir, ternyata rasa iri itu seringkali bukan tentang orang lain ya, tapi tentang diri kita sendiri. Kenapa diri kita sendiri? Ya, tentang mimpi kita yang belum tercapai, tentang...

satu hal keinginan kita yang belum tercapai juga gitu. Dulu mungkin kita berpikir umur 21, 22, 24, 25 itu kita udah punya pencapaian yang tinggi. Tapi ternyata di umur 27 belum dapat apa-apa. Di usia 30 ternyata masih gini-gini aja. Ternyata hidup kita juga gak pernah benar-benar ngikutin timeline yang kita buat sendiri ya, teman pro 2. Kita realizing itu ya. Dan ketika kita ngelihat teman kita usia 23 dia udah jadi manager, usia 30 dia udah punya ini, punya itu, punya ini, punya itu gitu. Akhirnya kita nih masih bertanya, sebenarnya saya sedang kemana sih, saya sedang cari apa. Apalagi di media sosial kadang semuanya tuh kerasa lebih parah ya, karena di media sosial kita berlomba-lomba untuk flexing diri gitu, untuk mencoba terlihat lebih baik dari orang lain gitu. Nah, yang pasti dari situ sebenarnya kita gak tahu nih prosesnya orang lain itu di usia 23 kah, 24, 25 ketika mereka udah mencapai di posisinya, prosesnya tuh seperti apa. Kita gak tahu, teman pro 2. Jadi mungkin selama ini kita terlalu sering juga membandingkan bab satu hidup kita dengan bab satunya orang lain gitu. Dan tentu aja kita ngerasa kalah ya, padahal kita gak pernah tahu apa yang harus dilewati, apa yang sedang dilewati dan akan dilewati orang lain untuk sampai ke sana. Jadi malam ini kalau misalnya kita lagi ngerasa tertinggal, lagi ngerasa iri hati, coba tarik nafas, teman pro 2. Gak apa-apa kalau misalnya belum sampai gitu ya. Gak apa-apa juga kalau temanmu sudah lebih baik gitu ya. Kita pasti doain dan jadi supporting terbaik, supporter terbaik ya. Yang penting kita masih berjalan, pelan juga gak masalah, berhenti sebentar juga gak masalah. Asalkan jangan sampai karena melihat perjalanan orang lain yang sudah sampai duluan, kita jadi lupa menghargai perjalanan kita sendiri.

0: Ayo kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja dek, gak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
1: Ya tetap bisa. Coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya.
3: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya.
4: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
3: Kenapa?
4: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
3: Oh iya, terus kapan dong?
4: Minggu aja deh, gimana?
3: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
4: Izin sekali gak apa-apa kali.
3: Izin? Jangan dong, kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
4: Terus?
3: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
4: Oke, let's go.

Teman Produa, sebelum sharing time malam ini kita tutup, Dimas mau ajak kamu untuk ngelihat rasa iri dari sisi yang sedikit berbeda nih ya. Mungkin kita gak harus menghilangkan rasa iri sepenuhnya ya, karena kita manusia. Kadang melihat orang lain berhasil memang bisa membuat kita bertanya tentang diri kita sendiri gitu. Tapi yang perlu kita lakukan adalah jangan biarkan iri mengubah kita menjadi orang yang tidak kita kenal gitu ya. Atau jangan sampai iri itu merubah karakter kita jadi orang yang menyebalkan untuk orang lain gitu. Jangan sampai keberhasilan teman juga membuat kita semakin ingin menjatuhkannya. Jangan sampai juga pencapaian orang lain membuat kita berharap dia gagal. Jangan sampai teman Pro 2 kita berhenti memberikan selamat ya, hanya karena kita sedang merasa belum mendapatkan apa yang kita mau. Karena sebenarnya keberhasilan orang lain itu gak pernah mengurangi kesempatan kita untuk berhasil. Misalnya dia menikah duluan, ya bukan berarti kesempatan kamu untuk dicintai habis ya. Kalau misalnya dia sukses lebih dulu ya, bukan berarti pintu kesuksesan kamu ditutup. Dia punya kehidupan yang kamu impikan, bukan berarti hidup kamu gagal. Kita cuma punya waktu yang berbeda aja teman Pro 2. Dan mungkin daripada bertanya, kenapa sih dia udah sampai sana? Kenapa sih dia malah dapat duluan gitu? Kenapa sih? Kenapa? Coba ubah pertanyaannya jadi, apa ya yang bisa saya lakukan supaya suatu hari saya juga bisa kayak dia gitu, bisa sampai di sana, bisa mendapatkan apa yang saya mau gitu. Kalau teman kamu punya sesuatu yang kamu inginkan, jadikan itu inspirasi teman Pro 2. Kalau kamu belum mampu ikut bahagia sepenuhnya, gak apa-apa. Mulai aja dari tidak mendoakan keburukan untuk orang lain teman Pro 2. Karena biasanya ya na'udzubillah min zalik ya, ketika kita berdoa buruk untuk orang lain, doa itu akan balik ke diri kita sendiri. Jadi mulai dari tetap mengucapkan selamat. Setelah itu ya udah, fokus aja kepada hidup kamu sendiri gitu. Karena pada akhirnya teman Pro 2, kita semua sedang membawa pelajaran masing-masing dalam hidup kita. Ada yang jalannya cepat, ada yang pelan, ada yang berbelok berkali-kali, ada yang mungkin harus berjalan sendirian lebih dulu gitu ya. Tapi semuanya tetap punya tujuan. Dan malam ini, kalau misalnya kamu adalah orang yang keberhasilannya membuat hati kamu sedikit sakit ya, kalau misalnya kamu ngelihat seseorang yang ngebuat hati kamu iri, mungkin gak perlu kamu benci teman Pro 2. Mungkin dia cuma lagi nunjukin aja sesuatu yang sebenarnya juga gak bisa kamu perjuangin gitu. Dan semoga satu hari nanti ketika giliran kamu tiba ya, kamu gak lagi sibuk membandingkan diri kamu dengan siapa-siapa. Kamu cukup tersenyum dan berkata, akhirnya aku sampai juga. Teman Pro 2, itu tadi ya obrolan kita di sesi sharing time. Nanti di jam 10 malam kita akan masuk ke Story in Radio. Dan kita akan bahas tema atau topik yang lebih dalam lagi untuk menemani istirahat kamu di malam hari ini teman Pro 2. So, stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

0: sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Teman Pro 2, selamat datang di Story In Radio. Kenapa aku benci melihat dia sukses? Mungkin malam ini ada satu nama yang tiba-tiba muncul di kepala kamu. Seseorang yang dulu pernah dekat, seseorang yang mungkin pernah kamu perjuangkan, atau mungkin seseorang yang pernah membuatmu merasa kecil. Lalu malam ini, kamu melihat dia berhasil, dia mendapatkan sesuatu yang dulu pernah kamu inginkan. Dan anehnya, kamu tidak bisa ikut bahagia. Ada sesuatu di dalam hati yang terasa sakit. Kamu bertanya kepada dirimu sendiri, kenapa aku membenci melihat dia sukses? Mungkin sebenarnya, kamu tidak membenci keberhasilannya. Kamu hanya sedang berhadapan dengan luka yang belum selesai. Karena setiap kali melihat dia berhasil, kamu seperti diingatkan pada semua hal yang belum kamu miliki. Tentang mimpimu yang gagal, tentang kesempatanmu yang hilang, tentang dirimu yang pernah merasa tidak cukup, dan mungkin yang paling menyakitkan, kamu merasa seperti hidup sedang membuktikan bahwa dia baik-baik saja tanpa kamu. Tapi malam ini, coba lepaskan sedikit rasa itu. Tidak perlu memaksa diri untuk langsung bahagia melihat keberhasilannya. Cukup berhenti menyakiti dirimu sendiri karena keberhasilan orang lain. Biarkan dia dengan jalannya. Biarkan dia dengan urusannya. Biarkan kamu dengan perjalananmu. Biarkan kamu dengan urusanmu. Karena mungkin kemenangan terbesar bukan ketika kamu akhirnya lebih sukses darinya, tapi ketika suatu hari kamu bisa melihat namanya, mendengar kabarnya, lalu hati kamu tidak lagi bergetar, bukan karena kamu sudah menang, tapi karena kamu sudah sembuh.

0: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, kok orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Iya juga ya, kan kata-kata itu gak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.

masih bisa membalas pesan, masih bisa bekerja, masih bisa mengatakan aku baik-baik saja kok. Tapi ketika semuanya sunyi, seperti malam hari ini, barulah kita sadar ternyata ada luka yang belum benar-benar sembuh. Ada kehilangan yang masih terasa, ada doa yang terjawab, ada sesuatu yang sudah kita lepaskan dengan tangan tapi belum berhasil kita lepaskan dari hati. Kalau malam ini kamu sedang berada di titik itu, tidak apa-apa. Kamu tidak harus selalu kuat. Kamu boleh menangis, boleh merasa lelah, boleh bertanya kepada Tuhan, kenapa harus aku, Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah meminta kita menjadi manusia yang tidak punya air mata. Mungkin ada hal-hal yang belum kita mengerti sekarang. Kenapa harus kehilangan? Kenapa harus gagal? Kenapa seseorang pergi? Kenapa doa kita sudah berkali-kali kita panjatkan belum juga menemukan jawabannya? Mungkin Tuhan sedang menguatkan kita dengan cara yang belum kita pahami. Mungkin yang kita kira akhir ternyata hanya sebuah jeda. Mungkin pintu yang tertutup bukan hukuman. Mungkin itulah cara Tuhan membawa kita ke tempat yang lebih tepat. Jadi malam ini, kalau hati kamu sedang remuk, istirahat ya. Tidak perlu menyesali seluruh kehidupanmu malam hari ini. Besok masih ada. Dan selama Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk membuka mata, selalu ada alasan untuk percaya bahwa semua akan perlahan menjadi lebih baik lagi. Jadi, hati ini remuk, tapi Tuhan selalu kuatkan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Pro 2, kita sering mengira pencapaian hanya tentang seberapa jauh kita sudah berjalan. Tentang pekerjaan, tentang uang, tentang jabatan, tentang rumah yang berhasil kita punya. Tapi semakin dewasa kita mulai sadar bahwa ada pencapaian yang tidak bisa difoto, tidak bisa dipamerkan. Tapi justru mungkin jauh lebih berharga ketika dulu kita mudah marah. Sekarang kita memilih diam. Dan ketika kita ingin membalas orang yang menyakiti, sekarang kita memilih melepaskan. Itulah kematangan hati. Bukan ketika hidup kita sempurna, tapi ketika hati kita tidak lagi mudah hancur hanya karena sesuatu yang tidak berjalan sesuai keinginan. Jadi kalau malam ini kamu merasa belum punya banyak pencapaian, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa kamu gagal. Mungkin ada sesuatu yang sedang tumbuh di dalam hati kamu. Sabaran, keikhlasan, kebijaksanaan, kemampuan untuk memaafkan, dan percaya, tidak semua pertumbuhan itu harus terlihat oleh mata. Ada yang sedang diam-diam membangun kembali dirinya sendiri, dan kalau kamu sedang berada di fase itu, teruslah berjalan. Karena mungkin pencapaian terbesar dalam hidup kamu bukan tentang menjadi lebih hebat dari orang lain, tapi tentang menjadi manusia yang lebih damai daripada dirimu yang kemarin. Teman Pro 2, berakhir sudah Story In Radio yang disampaikan di jam 10 malam ini, menuju jam 11 malam. Saatnya Dimas harus pamit dari ruang dengar kamu ya. Besok pagi kita akan bertemu lagi, Teman Pro 2. Dan Dimas mengucapkan selamat istirahat. Dimas akan menyajikan 1 jam ke depan hingga pukul 12 malam, Teman Pro 2. Sajian musik-musik yang akan menemani santai dan istirahat malam kamu di hari ini. So, terima kasih. Stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Podcast Music.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi.

Pendengar yang senantiasa setia bersama kami di 90,8 FM Pro 2 Kendari. Demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam ini, hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Kamu tetap bisa mendengarkan RRI Pro 3 Jakarta yang mengudara selama 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz. Sebagai penutup, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Dimas mengucapkan selamat beristirahat untuk kamu semua teman Pro 2, dan kita akan bertemu kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Dimas saya pamit dari ruang dengar kamu. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Untuk kamu yang akan atau tengah bertugas menjaga keamanan lingkungan, tetap semangat dan semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, RRI Pro 2 terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: upami tadinya ngendong mah gitu. Upami ngendong ka dieu ge abdi tampi atuh pemandani barani itu diulem upami tar kalira. Kumaha lagi antar kalira sih. Caket Bonomai abdi mah kalira teh Pak Mardani eta kecamatan ai desana mah abdi Kamal. Kamal Kalideres, Kamal kan aya dua, aya Kamal Muara, Kamal Kalideres.
1: Kamal Kalideres mana tadi?
0: Kamal Kalimun, Kamal Kalideres, aya Ponom, aya Tegalalur tadi na bu, ka desa eta. Jempol Ponomai, janten pemekaran dan di pasir ke Kamal Kalare. Pemimpin sama kak dia pemenang ni. Mang abdi urat rada merintel naon basana
1: oh tadi urut sama Mardani ieu mah nya geuna urat teuing
0: sumuhun upami bade ka dieu Pak Mardani aya di Pandang ya ka abdi nya jalan raya Presedan Presedan Presedan RT RT hiji RW Gena RW Salapan Kamal Kalideres Kecamatan Gang Jambu taruh saya Haji Ansar gitu Gang Jambu Kalideres RT hiji RW Salapan Kamal Kalideres komplit iPhone namanya menceng di menceng na eta mah dekat deui tapi caket dot jin teh paling 500 meter kehalangan ku ieu unggul wahangan ai di kali ai di Jakarta mah kali teu unggul mah Kang Atep lupa nih nimpang ka dieu teh naon ditampi ku abdi sareng teh mimin ke sini teu pami ngalanggu ka dieu mampir. Heeh, bari di keur lauk di dieu mah di kamar mah.
1: Padahal mah pami niatna kirim teh di
0: kamar. Apal alamat ada ngadep
1: RRI Jakarta dia
0: ngadep. Oh, RRI Jakarta mah apal. Insyaallah ke abdi ngondang ya ngondang dahar gitu. Insyaallah kami ayah artos langsung sehat sangat tip ayah waktu sempat ke sini dan ini Kang Fikri oke ada Mas Fikri. Upami biasana abdi mah aya acara teh Ramadan buka bersama eta biasa unggal taun eta bukber keluarga gitu.
1: Mohon dari
0: Allah ya. Mau ngupayana sadayana we di aurkeun ke bagian sadayana tanpa terkecuali tentunya. Laguna Kang Atep yang minggu payun Kembang Gadung orang Betawi tapi ngerti bahasa Sunda ini ayah hiji di Sunda tapi di dieu Sundana orang Purwakarta Kang Atep di dieu ayah orang Purwakarta. Dengan pisangnya, wapros namanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Program A2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandoga, Kota Kendari. Hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Halo teman Pro 2, pagi ini Yayan hadir menemani kamu di Pro 2, teman terbaik kamu. Kita ada di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 saat ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita awali kebersamaan pagi ini dengan mendengarkan Inspira Kalbu bersama Ustadz Siddiq Aminullah dengan topik meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, muslimin dan muslimat, para pemuda dan pemudi, pendengar radio RRI yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah zaman yang penuh dengan kemunduran akidah dan keimanan, kita sangat membutuhkan sosok teladan yang dapat membimbing kita kembali kepada jalan yang lurus. Salah satu sosok yang patut kita teladani adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Seorang nabi yang teguh dalam memegang agama hanif, agama yang lurus dan murni. Nabi Ibrahim dikenal sebagai seorang yang teguh dalam memegang tauhid dan agama yang lurus. Meskipun beliau seorang diri, usianya masih muda, hidup di tengah masyarakat penyembah berhala, namun dengan keberanian dan keyakinan yang kuat, Nabi Ibrahim mendakwahkan tauhid dan menentang penyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah yang membuat Nabi Ibrahim bisa seteguh ini? Hatinya begitu kuat di atas kebenaran, tidak goyah sedikit pun. Rahasia kekuatan Nabi Ibrahim telah Allah abadikan di dalam Al-Qur'an di surah As-Saffat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku akan pergi kepada Tuhanku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Sebagian ulama tafsir berkata tentang ayat ini, al kullu dhahibun ila Allahi ba'da mamatihi, walakinna sa'id man dhahaba ila Allahi fi hayatih. Semua manusia akan pergi menuju kepada Allah setelah dia meninggal. Tetapi orang-orang yang akan merasakan kebahagiaan, mereka yang menuju kepada Allah selagi mereka masih hidup. Inilah rahasia yang membuat Nabi Ibrahim kokoh dan konsisten dengan ajaran tauhid, karena beliau menyandarkan hatinya, menyerahkan semua urusannya hanya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberinya kekuatan. Kisah keteguhan Nabi Ibrahim alaihi salam sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Di zaman yang semakin jauh dari nilai-nilai agama, kita membutuhkan sosok teladan seperti Nabi Ibrahim alaihi salam yang mampu mempertahankan akidah yang murni. Maka sebagai umat Islam, kita dituntut untuk memiliki keyakinan yang teguh, memiliki keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak goyah meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan. Kemudian kita harus berani tampil beda dan menentang segala bentuk penyimpangan akidah sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian kita harus senantiasa bertawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya bahwa dia akan memberi petunjuk kepada hambanya yang ikhlas. Kemudian yang terakhir, melakukan hijrah baik secara fisik maupun spiritual, meninggalkan segala yang dapat menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat meneladani keteguhan iman Nabi Ibrahim alaihi salam dan senantiasa istiqomah dalam memegang agama Hanif yang lurus. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 telah kita dengarkan bersama Inspira Kalbu bersama Ustadz Siddiq Aminullah dengan topik meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Nantikan kembali Inspira Kalbu esok hari di jam yang sama. Sekarang saatnya kami hadirkan sajian jazz music hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, Indonesia dan Iran bersiap memperluas kerjasama kebudayaan setelah Cultural Exchange Program 2023-2026 berakhir. Perfilman, sastra, museum, pendidikan, dan warisan budaya menjadi sejumlah bidang yang akan didorong. Kedua pihak sepakat menyiapkan program pertukaran budaya baru setelah kerjasama periode 2023-2026 berakhir. Cakupannya meliputi warisan budaya, museum, sastra, dan penerjemahan, perfilman, industri kreatif, pendidikan, serta pertukaran antar lembaga dan pelaku budaya. Perfilman menjadi salah satu prioritas kerjasama dengan mendorong produksi bersama dan pertukaran sineas kedua negara.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kortis mencatat rekor baru setelah akun Instagram resminya melampaui 15 juta pengikut pada Rabu 5 Agustus 2026. Pencapaian tersebut menjadikan Kortis sebagai grup K-pop tercepat yang mencapai jumlah pengikut tersebut di Instagram. Pencapaian tersebut diraih Kortis kurang dari setahun setelah debut sekaligus menjadi grup K-pop termuda dalam 5 tahun terakhir.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi yang terakhir, film City Si Vampir menawarkan drama komedi dengan konsep vampir yang berbeda dari cerita horor pada umumnya. Film arahan Rahabi Mandra tersebut mengisahkan Siti gadis biasa yang tiba-tiba masuk ke lingkungan elit menyentil kesenjangan kelas sosial. Film produksi Bahagia Tanpa Drama itu mempertemukan Satin Zaneta dan Kiko Manasero untuk pertama kalinya dalam satu layar. Keduanya tampil sebagai karakter vampir dalam film yang dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 22 Oktober 2026. Demikianlah Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. Ketemu barengan sama Yayan ya. Kita ada di Espada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Saat ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pokoknya hari ini ya sampai di jam 10 nanti Yayan bakal menemani ruang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So, gimana Agustusnya sejauh ini teman Pro 2? Sudahkah kamu mengikuti berbagai macam perlombaan? Karena dari awal Agustus ini sudah banyak ya lomba-lomba yang diselenggarakan dari sekolah-sekolah, tingkat RT RW, di kantor-kantor ya. Pokoknya rame gitu ya teman Pro 2. Yang pasti jangan lupa ikut menyemarakan bulan Agustus ini dengan semangat kemerdekaan teman Pro 2 ya. Pokoknya Agustus ini semoga menjadi bulan yang penuh dengan sukacita bagi kita semua. So yang pasti kebersamaan di perjalanan sepeda barengan sama Yayan sampai di jam 10 nanti, Yayan juga akan hadirkan informasi dan juga topik menarik yang bisa kamu ikutan di pagi hari ini. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Sembilan puluh poin delapan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pagi-pagi gini memang paling enak gitu ya, menghirup udara segar di luar, teman Pro 2. Karena ini waktu yang pas juga untuk menikmati pagi hari sebelum kamu mulai beraktivitas. Ngomong-ngomong soal aktivitas, teman Pro 2, kadang ada satu hal yang buat kita tuh suka was-was gitu ya tiap harinya, apalagi kalau bukan cuaca. Karena memang teman Pro 2, cuaca sekarang tuh tidak bisa diprediksi ya. Pagi panas, siang panas, masuk sore tiba-tiba gerimis gitu. Tapi tenang aja teman Pro 2, dari BMKG sudah memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk di hari ini ya. Tepatnya di Rabu 12 Agustus 2026, teman Pro 2, secara umum cerah berawan sepanjang hari nih. Berdasarkan perakiraan cuaca BMKG pada pagi hari, cuaca di sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan. Kondisi serupa juga diperkirakan berlanjut pada siang dan juga sore hari. Nah, memasuki malam hingga dini hari, cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara juga diperkirakan tetap cerah berawan nih teman Pro 2. Sementara itu, untuk suhu udaranya diperkirakan berada pada kisaran 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Dalam perkiraan ini juga tidak terdapat peringatan dini cuaca ya, atau nihil peringatan dini untuk wilayah Sulawesi Tenggara, tapi tetap diimbau nih teman Pro 2 untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca, terutama bagi kamu yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan maupun juga yang beraktivitas di wilayah pesisir dan perairan.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @rri_kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita kembali update informasi teman Pro 2 yang lagi rame nih. Ada dua wanita di Kota Kendari yang meminta kawalan tim perintis Polda Sultra nih untuk mengantar mereka pulang setelah bekerja lembur sekitar jam 1 malam nih teman Pro 2. Jadi dari komandan tim perintis di Samapta Polda Sultra ya, Bripka Boy Sagita juga mengatakan kalau kedua wanita ini mengaku baru selesai bekerja dan takut pulang tengah malam nih teman Pro 2. Jadi mereka tuh dihubungin sekitar jam 1 malam teman Pro 2 dan mengaku baru pulang kerja, takut pulang sendiri, makanya mereka minta untuk dikawal sampai ke rumahnya teman Pro 2. Dan mendapatkan laporan ini, tim patroli perintis di Samapta Polda Sultra juga langsung membagi personil untuk mengantarkan kedua perempuan ini ke rumahnya masing-masing. Dan juga mengatakan teman Pro 2 kalau kedua perempuan ini tuh punya lokasi tempat tinggal yang berbeda di Kelurahan Kendari Cadi dan juga di Kelurahan Kadi. Ya, dijelaskan juga kalau pengawalan ini memang merupakan bagian dari pelayanan kepolisian kepada masyarakat ya, terutama bagi warga yang membutuhkan bantuan saat situasi rawan.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.

90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kembali kita update informasi ya. Masih dari BMKG yang kembali merilis perakiraan tinggi gelombang untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Dan informasi ini berlaku untuk di tanggal 12 hari ini ya, teman Pro 2, sampai di tanggal 15 Agustus nanti. Jadi berdasarkan rilis BMKG, Stasiun Meteorologi Maritim Kendari ya, teman Pro 2, di hari Selasa kemarin ya, pola angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 15 knot. Kecepatan angin tertinggi juga mencapai 20 knot di Teluk Bone, perairan Wakatobi, dan Laut Banda Timur Wakatobi. Dan untuk gelombang di wilayah perairan Provinsi Sulawesi Tenggara diperkirakan dalam kategori rendah, yang mana ketinggiannya 0,5 sampai dengan 1,25 meter. BMKG juga mengimbau nelayan nih yang menggunakan perahu kecil agar tetap berhati-hati ya, terutama saat melaut di wilayah dengan potensi gelombang sedang. Sementara itu, kapal tongkang dan kapal feri juga diingatkan untuk memperhatikan batas aman pelayaran guna menghindari risiko kecelakaan laut. Selain itu, teman Pro 2, masyarakat di wilayah pesisir juga diharapkan tetap waspada ya terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat menyebabkan abrasi atau limpasan air laut ke daratan, terutama saat pasang maksimum.

0: air.
1: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
4: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali kita update informasi. Kali ini datang dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara ya, yang menyiagakan sebanyak 631 personil gabungan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan nih, teman Pro 2, sebagai dampak fenomena El Nino yang diprediksi memicu kemarau ekstrim di tahun ini nih, teman Pro 2. Dari Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji juga mengatakan bahwa fenomena El Nino yang memicu kenaikan suhu permukaan laut berpotensi menyebabkan kekeringan ekstrim dan juga menurunkan curah hujan secara signifikan di sejumlah wilayah. Dijelaskan juga bahwa berdasarkan pemetaan dari Biro Operasi Polda Sultra ya, terdapat 7 titik rawan karhutla yang tersebar di 4 kabupaten, yang mana titik ini berada di Kabupaten Bombana sebanyak 2 titik, kemudian Kolaka Utara 1 titik, Konawe Utara 1 titik, dan juga Konawe Selatan 3 titik. Dia juga mengungkapkan bahwa sebagai gambaran nih, teman Pro 2, sepanjang periode Januari hingga Agustus 2026 ya, telah terjadi 2 kasus karhutla di wilayah Sulawesi Tenggara, yakni di Kota Bau-Bau dan juga Kabupaten Kolaka Utara, yang diduga timbul akibat kelalaian nih, teman Pro 2. Jadi dalam kesempatan ini dia juga menginstruksikan 7 arahan strategis sebagai panduan operasional di lapangan. Arahan itu meliputi deteksi dini wilayah rawan, kemudian penguatan edukasi Kamtipmas kepada warga, dan juga pengecekan kelayakan sarana, prasarana, dan juga logistik pendukung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Matahari makin naik, gimana kabarnya di pagi hari ini teman Pro 2? Semoga ya yang baru bangun bisa kembali gitu menghirup udara segar sebelum mulai beraktivitas teman Pro 2. Semoga juga di tengah padatnya aktivitas di bulan ini teman Pro 2, semoga kewarasannya masih tetap terjaga ya. Walaupun mungkin baru buka mata, tapi ada notifikasi WhatsApp yang sudah sampai 30-an, kemudian ada email kerja yang masuk, belum lagi tugas yang belum selesai, dan ada satu chat yang dari semalam mungkin belum dibalas juga karena ya belum punya energi gitu buat menghadapi dan juga membalas chat ini. Tapi kalau kita ngomongin soal energi teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa akhir-akhir ini tuh kayak gampang capek gitu, gampang burn out, rasanya kepala tuh penuh gitu, tapi bingung sebenarnya kita capeknya karena apa? Apakah karena pekerjaan, kuliah, tugas, masalah hubungan, atau keuangan ya? Atau jangan-jangan capek sama hidup yang isinya, aduh besok kita harus ngapain lagi nih? Nah teman Pro 2, pagi ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang dekat banget sama kehidupan kita teman Pro 2, soal stres, capek dan juga burnout. Tapi ternyata kita tidak akan membahasnya dengan cara yang berat, karena ternyata teman Pro 2, orang kalau lagi stres itu selalu punya cara mengatasinya tuh masing-masing, dan tiap orang tuh beda-beda. Nah kalau kamu teman Pro 2, kalau kamu lagi stres atau lagi burnout, kamu tipe yang menghilang dulu nih dari media sosial, atau mungkin tipe yang tiba-tiba jadi atlet gitu ya, tiba-tiba olahraga, tiba-tiba weekend badminton, kemudian besoknya jogging lagi, lusanya gym lagi teman Pro 2. Nah kalau kamu termasuk tipe yang mana nih, boleh ya bagiin jawaban kamu di via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital. Tentunya bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu, via DM Instagram juga boleh, di @pro2kendari, atau di WhatsApp kita juga boleh teman Pro 2, di 0821 883 0908.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Produa, kalau kita ngomongin soal burnout ya teman Produa, biasanya ada dua tipikal orang nih yang kalau lagi stres gitu kan. Tipe yang pertama itu suka tiba-tiba menghilang, kemudian yang satunya tiba-tiba jadi olahragawan gitu teman Produa. Nah, kalau lagi stres teman Produa, biasanya tipe yang menghilang ini chatnya ya tidak dibalas, teleponnya di silent, ajakan nongkrong juga ditunda, weekend di kamar saja gitu kan teman Produa. Pokoknya jadi mode manusia yang tidak tersedia juga nih teman Produa. Kemudian ada satu tipe lagi yang harus olahraga gitu, harus jogging, kemudian lanjut gym gitu ya, badminton, minggu depannya tiba-tiba ikut fun run teman Produa, yang sebelumnya jalan 500 meter aja udah bilang aduh panas gitu, sekarang malah ngejar target 10 km. Tapi sebenarnya teman Produa, ada alasan juga nih kenapa respon kita terhadap stres itu bisa beda-beda. Nah, dari WHO menjelaskan bahwa stres ini tuh adalah respon alami ketika kita menghadapi tekanan atau situasi yang sulit. Dan menarik ya nih teman Produa, setiap orang tuh memang bisa merespon stres dengan cara yang berbeda. Jadi kalau teman kamu misalnya ketika stres memilih menyendiri sementara, kamu justru ingin bergerak dan olahraga, belum tentu nih salah satu lebih kuat teman Produa ya. Mungkin karena punya cara menghadapi tekanan yang berbeda aja nih teman Produa. Nah, kalau kamu tipe yang menghilang atau tipe olahraga nih kalau lagi stres teman Produa?

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Teman Pro 2 sedang mencari inspirasi untuk membuat rumah makin nyaman dan estetik. Saatnya ke Informa Living Plaza Kendari. Bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu sebagai koleksi furnitur dan juga home living berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jadi jangan lewatkan juga ya teman Pro 2, harga spesial khusus member Informa. Jangan lupa segera download aplikasi Informa di App Store maupun Google Play Store kamu dan nikmati berbagai keuntungan mulai dari harga spesial member, free delivery dan juga instalasi hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impianmu dengan pilihan Informa elektronik mulai dari TV, AC, kulkas hingga mesin cuci. Semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan juga pilihan merek terpercaya. Belanja makin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri dan SIM Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari, Jalan Ahmad Yani Kalikadia lantai 2 dan lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu.

0: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
2: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara, Densus 88 Anti Teror Polri.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman berdua, kalau kita ngomongin ya soal burnout atau stres gitu teman berdua, biasanya tiap orang tuh mengatasinya beda-beda. Ada tipe yang menghilang dulu teman berdua, ini orang tuh kalau hidupnya sudah mulai terasa berat, bukan cari solusi dulu tapi cari tempat rebahan teman berdua. Dan sebenarnya tidak semua keinginan untuk menyendiri itu buruk ya. Kadang kita memang membutuhkan yang namanya jeda. Ketika terlalu banyak hal yang masuk ke dalam kepala, kita membutuhkan waktu memang untuk menenangkan diri. Tidur, mengurangi distraksi, menjauh sebentar dari media sosial, atau mungkin sekedar menikmati waktu sendirian. Dan WHO juga merekomendasikan beberapa kebiasaan untuk bantu mengelola stres teman berdua, termasuk menjaga rutinitas, kemudian tidur yang cukup, beraktivitas fisik, dan juga tetap terhubung dengan orang-orang yang dipercaya. Jadi kalau misalkan hari ini kamu bilang gak mau nongkrong dulu gitu, butuh istirahat, sebenarnya itu tidak otomatis berarti kamu malas. Bisa jadi tubuh dan pikiran kamu tuh memang lagi minta jeda teman berdua. Tapi yang perlu kita waspadai itu adalah ketika kita butuh sendiri, berubah menjadi terus-menerus untuk menarik diri. Misalnya kamu mulai menghindari banyak orang gitu, tidak tertarik lagi dengan kegiatan yang biasanya kamu sukai, kemudian jam tidurnya berantakan, sulit berkonsentrasi, gampang marah juga, atau mungkin pekerjaan dan aktivitas sehari-hari kamu tuh mulai terganggu juga teman berdua. Nah, ini sebenarnya sudah bukan sekedar mager lagi ya. WHO juga menjelaskan bahwa stres ini ternyata bisa mempengaruhi pikiran sekaligus tubuh kita. Dan stres ini bisa muncul dalam bentuk sulit rileks, cemas, mudah tersinggung, sulit konsentrasi, sakit kepala, gangguan tidur, sampai perubahan nafsu makan nih teman berdua. Makanya menghilang itu boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai kamu menghilang dari semua bentuk dukungan ya teman berdua. Minimal punya satu orang yang bisa kamu hubungi, tidak harus langsung curhat yang panjang-panjang teman berdua ya. Karena terkadang kita tuh bukan tidak mau dibantu sebenarnya, tapi kita cuma belum punya tenaga saja gitu untuk menjelaskan semuanya.

0: Mama, Fatimah sayang.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Heboh, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung sudah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Pak Le?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biunda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini mie gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Biunda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau ngomongin soal burnout ya teman Pro 2, memang ada dua tipe orang yang kalau lagi stres. Tipe yang pertama itu adalah menghilang dulu sejenak dari media sosial gitu ya teman Pro 2, atau mungkin menjauh dulu nih dari ajak-ajakan nongkrong. Kemudian tipe yang selanjutnya itu adalah kalau stres itu mendadak jadi atlet teman Pro 2. Ini tipe yang kalau hidupnya berantakan itu bilangnya, aduh gak apa-apa deh jogging dulu gitu, masalah belum selesai, tapi sepatu lari sudah terikat nih teman berdua. Besoknya tiba-tiba mulai gym, lusanya kayak butuh olahraga yang lebih rutin ya, tiba-tiba daftar fun run teman berdua. Tapi sebenarnya teman berdua ada alasan juga nih kenapa aktivitas fisik ini tuh bisa menjadi salah satu cara yang baik untuk bantu mengelola stres. WHO sendiri menjelaskan bahwa aktivitas fisik secara rutin ini punya manfaat untuk kesehatan mental, termasuk juga membantu mengurangi gejala kecemasan dan juga depresi, serta meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Jadi ketika lagi stres ya, jalan kaki 20-30 menit, jogging, bersepeda, main basket, mungkin badminton, atau mungkin olahraga yang memang kamu sukai teman berdua, bisa menjadi pilihan yang positif. Ya, tapi ada satu jebakan juga teman berdua, jangan sampai olahraga ini berubah menjadi cara untuk terus menghindari masalah. Bedanya tipis, kalau setelah olahraga kamu merasa kepala kamu lebih ringan ya, sekarang kamu bisa menghadapi masalah ini, itu bagus. Tapi kalau setelah olahraga terus teman berdua supaya kamu tidak perlu memikirkan apa yang sebenarnya terjadi, nah ini yang sebenarnya perlu diperhatikan lagi teman berdua, karena kita tuh bisa saja terlihat sangat produktif dari luar, padahal sebenarnya tuh memang lagi lelahnya tuh dari dalam. Dan satu hal yang paling penting itu adalah olahraga ini bukan kompetisi melawan rasa lelah ya teman berdua. Kalau tubuh kamu sedang kelelahan, tidur kurang, pemulihan tidak cukup, tapi kita tuh terus memaksakan diri untuk terus merasa harus produktif gitu teman berdua. Nah itu sebenarnya bukan pola recovery yang ideal ya. WHO sendiri menempatkan tidur cukup, rutinitas, aktivitas fisik, dan koneksi sosial ini sebagai bagian dari pengelolaan stres. Artinya, menghadapi stres ini bukan cuma soal bergerak lebih banyak ya teman berdua, tapi juga soal memberikan tubuh dan juga pikiran tuh kesempatan untuk pulih.